0: 8:05 minit pagi. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terbaik lagu hari What Rock pagi tu. Trio pagi Y pagi hari 4 ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita bergulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu eh kengecek kandik tu saja.
1: Belain main di curu sepet tu saja.
2: Nama spocek dulu.
0: Nama tergiga di kebenar ya.
1: Nama tujuh di kas spocek kandik kami laki pagi tu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Dah aku biasa dalam kandik aku kunci dah. Ini terbuka.
1: Nanti aku dalam kandik aku kunci. Udah nyapa power bank, timai power bank. Dua jalan ni kau tahu saja apa berada di pesaing tiku main kandik. Nanti bakal dek cak. Kunci tu ngecek ya cak. Aku melatih ketau dalam tu. Tiap pernah aku yang kebujung saya jari set pernah aku menyusun.
0: Tunggu pagi udah shopping ya men. Riset namanya men.
2: Riset segala hal dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya kocak tahun 2020 perisian saya aku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tertentu kalau ada kemas dalam.
0: Aku pun rindu rindu tu selalu sudah ya rindu ngumpul riset
1: nah. Amana?
0: Di dalam tak lembiak rindu. Kira lah kandi atau ke handbag sudah ya. Sigi riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh, bukan bahan bukti ke? Kita namanya kena klaim nih.
2: Kena klaim. Klaim kita bahan bukti ke? Kena gek kumpai orang gek kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi utai di tu play safe nih tadi men. Kalau mana di nyimpan risetnya kena takut kena audit,
2: pia. Kena audit kita ini gek deh. Nama tiap beli kita deh. Jadi risetnya simpan tunjuk enggak ya?
1: Nanti dah tunjuk nama kemudian kena nyimpan deh. Lama kadang saya berarti kita tu cak.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dengan awak. Kita kan kata ya udah klaim cak. Tahun 2019 klaim. Udahnya tahun 2022 pun kak klaim yang baru gak riset lama. Nyam sih salah audit ya. Terima kasih jodoh kalian klaim. Oke, jadi yang semua pengawal kunya tadi cita kita ke pagi tu bah SSL semua lah salah lagi ya. Oke, cita klaim. Kita tu ngenang ke bah pengawal kita ke bah belanja.
0: Ya. Siapa ya ke balat lagi guna belanja lelaki tak kini.
1: Oh, jadi ya utai kena sebut kita bah konteks kita satu lebih agaknya belanja utai kena perlu. Arti tadi utai ke nanti dikira berbelanja ke beli berau beli lawak semua. Utai nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh. Mar beli berau semua kerja kau dah tentu nak tu nak. Tapi ya kena kira kita begitu nya utai kena berperlu. Ambil ke contoh apa kah laki beli ke nama tu beli kita laki ni aku dah semua.
0: Ya laki itu kebenar ya. Ia ke suahgi kena belanja besar itu. Ia beli utai ke di kerinduk ya.
2: Game
0: semua. Ni teh ke pengerinduk lah hobi ya nak. Dia rindu ke motosikal, beli barang motosikal, beli barang kereta. Selalu ya, namanya ya, belanja. Belanja orang lelaki tu ya, one off men.
1: Ya okay, beli kita rincir-rincir dah. Okay. Asal itu beli tu, saya tu nak lelaki tu tadi nanti beli. Dia beli sekali megang.
0: Beli sekali.
1: Kita induk dah ya, kerti nanti dia mana menganggap muka di mahluk, berkenang ke. Utai ke berapa perengkah kena beli kita. Okey benar utai ke diguna tu kaku tadi.
2: Okey utai bakal utai dempak.
1: Utai berat. Utai berat kaku tadi.
2: Aku nanya suai dek. Dua dia rindu nak medak bini baji.
1: Aku
0: mestilah.
1: Aku medak ni. Siapa yang medak bini baji? Orang buta pan kak medak bini baji.
2: Saya ana medak nak. Nanti kau medak bini baji. Namo teh patut beli rindu deh.
1: Nanti kau medak
0: beli sayur lah.
1: Beli sayur. Boleh tempa.
2: Nampak tu sayur nyecuk ke buah.
0: Nah, sayur tu empat ke pemanah kulit orang Hindu.
1: Kolagen semula jadi ni cak.
2: Laki dia sikit selalu madah natural beauty. Nak tante berjalan negeri yang madah Indo ngantak mimik negeri lalu liliang pegau eh malik
0: sepiak. Kami nak.
1: Aku pulak deh. Jarang aku tu tadi sama dah Indo tadi alung liliang.
0: Aku berjalan ngom.

0: nanya Ines.
1: Dia kalau benda tinggal mengkeluang. Aku kalau benda sebab ini bialai sebab. Sama sebab aja aku mangga wai masa. Mau keluang ke tinggal yang ya.
2: Saksi bisa.
1: Saksi bisa.
0: Narap. Lepas kumpai dia mayanya.
1: Okay, jadi topik kita ke pagi tu. Jadi tahu anjung agak ya Facebook kami bahas www.facebook.com tentang siapa luar lagi berbelanja. Tentu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
2: beli. Okay, utai kena beli kita besar besar lah.
0: Utai kena guna dalam beras kita beli.
1: Ya siapa? Nanti kami tu nak ngaur kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli barangnya nangguang dah.
2: Lagu hari What Meat. Oh my, Indo Manga.
1: Bah, 2, 3 pagi.

0: hari tahun 2019. Tang, yang kepemaduk nyerawkati 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawa.

0: Pikat semangat pagi itu ujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
1: Ya, harap kan ada yang metu-metu pagi itu dah liar semangat ya.
0: Ah,
1: boleh tidak baru.
2: Tengau kena batu ilau.
1: Tau. Jadi cerita kita lagi kenang ke siapa baru lagi laki tau ke Indo. Okay men, mungkang ngode dulu. Mari puen, kami tahu.
2: Okay, selamat pagi ngebala peninggal kita ke pagi tu John Banyang. Kaya tapi pagi ngagai kita tiga DJ. Kaya tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai. Kaya ne. Bak penemu aku kaya Sigi Ahmad orinduk ruak. Agik belanja berbeli ke perengka kena ngantak. Tau pedak bak sebelah media rama. Kemayu agik barang kena orinduk di ayan ke tau ke di promo.
1: Amai kurang cah. Naga marketing tu paling nyamai ngagai sedek kindo. Terdembal ke di gambar, nyambal ke di produk, gambarnya mesti bajia. Ya.
0: Yeah.
1: Kumpul sah yang boleh cah.
0: Ni pun susah-susah dia katanya. Nama ni ke idea.
2: Oh. Yang paling mayu view dia, ianya sedek ke lelaki.
1: Ya. Yeah. Kami.
0: Pastilah.
1: View kamu tanya. Okay, kebuka view kami kamai tadi. View kami tapi berarti kenapa ipa nak kini kami ngabih ke duit ngari bini kami bak regau tanya. Betul cak?
0: Ya, yang benar, mana nak produknya?
1: Oh. Yang benar ini. Efek yang kayak kulit bini ketemu megangnya. Ya. Okay, kami kena modelnya anak kai.
2: Ya, alasan ke nomor 10-ahnya saiku. Serah ke nomor 10-ah.
1: Lagi sebab pagi muka gagai mami res ke pagi tu. Jadi itu bayam pu. Sigi ya ke ruak berbelanja ianya sah-sah sigi ya. Yang tadi Indo lapan ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba unai kelebih lagi ba ke Shopee tu kenya dan nanti bebeli nah ngiranya beli kungkup diri tau ke beli ke kungkup anak gunanya kira dudi entang anak nak beli
0: amat betul. Mary pun sebenarnya megah madah ke Indo sigi ke ruak gitu ya. Bukai sebi nak beli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelabak kota itu nak salah. Lebannya keguna au robilia nak.
2: Barang makai ni bo kira
1: ganya. Au kada beli kali beli capak deh. Nak patut deh makainya buna ke daun pisang
0: tapi ya. Ya ngannya dik ya. Tak nang kena beli capak belum tiap bulan beli capak. Ya ina.
1: Tiap bulan dengan awak cah. Dia tahu nanti jaku tiap bulan cah. Pagi malam cah. Pagi klik link. Malam klik link.
0: Oh. Sekali mendapat aku penuh aja capak. Tinggal mangku.
1: Nah, gimana cagi logik tidak puas kadang-kadang tamak bila tidur muka je mari tahu bisik ke capak ja.
0: Yo, boleh buka ri ke dalam ja.
1: Dia ke belau bungkal.
2: Kalau mula kedua ada to na.
0: Imagine. Mun ngiga gare na. Muka de anu nya jemari. Kemudian capak alamnya. Capek ge komo.
1: Agi buku tekutak dia sampai dibuka.
0: Ya.
1: Agi bisi di balut mesti tanya lagi. Hari kuria lagi. Bedau ambo sing.
2: Meneng mesuah dia meneng.
1: Ada enggak berkenan ke ba pemakai megak deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisi garuak beli ke tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu ka. Oke lawak kasenya. Bakal beli roti. Roti jajan ku ya kurang dia tahu.
2: Ya ja ayo uke kerkreaknya ya.
1: Hanyanya ni bu.
2: Pupuk-pupuknya. Nya ruak menya nah. Nya nak perlu menya kebenar ya Ahmad.
1: Ayuh perlunya. Ya kena kita ngarapin ke kawal pangan di betul nah. Nah dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bejiran tu tadi. Kita ke sepiak. Nama kebuah nak berandau. Ngopangan dari kurnia dimen.
2: Lepas kurang cas ke?
1: Lepas dah tunggu aku tanya. Uji tunggu aku tanya. Uleh bini narik pulai ke rumah.
2: Baku dah kita ke beranau ngurah. Ni bu beli tekenya kangau je. Uleh agak beranau.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti mana tekenya. Selalu ya beranau renap tunggu tekenya. Renap tu nanti ikhlas baku.
2: Nah ikhlas gian tak ada pangkuang tiannya.
1: Oh ya ikhlas pas sore tiba kan.
0: Kalau ya, kebenaran pansuat ah. Dek udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya tu masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita ada orang induk terbeli ke pengantar, dan yang kita lelaki berbeli ke Ginte, Ezos, Ezos pula nama mentayang.
1: Ezos. Ezos. Kadai Cina kalau merid Ezos.
2: Ya, beli magawanya, rem kereta. Bak aku tanya sama ruak ke benda ya, malaban kereta nanti kita beli. Ya sigi dah bisi taya yang puna, tangai nak ngemadas ki lagi. Jadi anda anda nganu orang Indo ke beli pengantar. Laban pengantar atau ke benda ya. Kena bini kita tadi ngantar ke kita. Nah, dah semua pengantarnya mama ge nak. Ya ni te nama ge ya.
1: Ya kami tu kamanya nak tu kira kita beli ke pengantar tentang kami tu ngai hari-hari di tagih kita kini nyebut tu tadi link tadi cara no maya pengantar kita tiap bakal laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli kerim beli ke ginte ke hobi entang tanya nanti beli sekali beli. Ya, okay, bukan kita itu. Kita induk okay, sekali beli pada aku. Pagi beli, malam beli. Pada link baru produk, baru beli, baru.
2: Okay, nama laban bakal pengantar tu. Ia nama spayet. Jadi rem tu lama, no eh spayet.
1: Oi, kenapa dia nama cak?
2: Eh, nama.
1: Siapa mana rem tu nama spayet? Rem tu nama
2: spayet. Bisa spayet kan bertahun-tahun. Anak kakak aku dah tanya apa bisa spayet.
1: Tidak kalah lah tu. Tertulang aku cak.
2: Bisa induk nama muka tanya. Oh,
1: nemu aku bisa ini muka taya.
0: Di nemu kan, men?
2: Nemu.
0: Muka taya. Kalak lah, bisa pernah lembak muka taya lah. Pengalaman.
2: Labanya tadi, memang kita agak terlebak ke diri.
0: Oh, tidak.
1: Okey. Aku nanya deh, itu nguji itu, Cak. Nguji. Di mana menjadi muka taya, jadi berapa PSI taya?
2: Nyana nemu ke ya?
1: Nama guna muka ni cak.
0: Oh,
1: tu mesti rindu rindu hati muka ya. Angin tanya
0: tips ya Ben. Lebih di nukang ke pintu kereta berada di batisi pintu.
2: Ya, sikit badia, sikit badia.
1: Tu tu tanda ya ya elit ngok kereta cak. Tang anak anak sudah cak sih rindu. Jangan sempat tak boleh elit.
0: Abis tu lagi berada berada main anunya lagi. Tunggu gua tisi kereta.
1: Kerennya
0: ngigapnya ngigap biasa.
1: Gambar lalu screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita ya macam komen ke sekali tu haram terus regas ke mata peningan kita ya, pagi hari
0: empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty Begetil
1: tang sebenarnya terima kasih lagu ke

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Kesculiak tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok umpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita hebat SSL pagi tu. Siapa keruage?
1: Lelaki.
0: Ini datang ke lelaki.
2: Dalam kurungan, in bracket, kerja korang putih, bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Maya utai kena perlu ke benda. Garik bajunya pun, kita nyu tiap hari kita itu beli online pun, kira ruak namanya. Anang itu cat. Hari itu catnya, Mia. Nah,
0: so cut semua.
1: Tepuk berbakunya.
0: Itu cut.
2: Ada cat. Ya, pengakuan orang yang kata jadi.
0: Macam biasa.
2: Orang pro kau tanya nama.
1: Lepas aku suai di sigi, bisa memakainya. Uji pedak gak? Tanya doai dia dia. Tupi, suai dia cupi-cupinya.
2: Nanti bakal dirinya komen ya. Aku ngaku bisik kau itu cat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lu nak penau-penau.
1: Ya, Mia. Sama agak orang nak pembisik ke bukannya lelaki pembisik. Anang gek bau teh ke di kerindok kat dia beli kita. Nyentuh ke racun cheatnya pun kita beli online. Bisik?
2: Bisik.
0: Mayum-mayum barang nama misal mesti ke racun cheat. Menjadi contoh.
1: Racun cheat, racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamak tanya tadi. Siti tanya ke... bukan menanya nak berguna dan tanya jarang diguna.
1: Jarang diguna.
2: Okey, selamat pagi ngagai pendengar kita ke pagi tu kita bisi Juni Ben gaya hari demi panas saya tu ke ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu niki magangnya meh nyau ruak maya saya. Ya okey tinggal niki na niki perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja laban bisnis kena otak tu tadi ya diguna ya nak diguna entah dibeli ke ngambil aku contoh aku ngasih ke kumpul cah. Aku kalah terbeli ke Siti Utai yang tadi dia tiba umur aku tu nak tu guna otak nyagi cantang ketika kerinduk dibeli dia nyadi kaya di pegawai naga tu merengkah di dinding jadi belum tanya men
0: nak batu anak
2: iya figura
1: figura
2: figure korang tadi deh. Aku laban ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steven Gerrard. Sebab cak satu teguk kali cak. Entahnya mai anak tu kadang-kadang meh yang dengar tai ko di 2 3 hari dia tu gerat tubuh ja. Palak nak mudi tundur palak.
0: Okey, Richa Uno pagi tu hari Semunjan. Yang badah ke laki ngindo tu sama aja ku ya. Tang taja pan pia tegi rupas ke ruak meh ngau belanja tang ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki ngindo tu ku ya.
1: Ya, demu mansi belanja.
0: Oh, berpanggai kini kita
2: mendapat komitmen.
0: Komitmen ya.
2: Lalu pihak pengganti bekal ang tenkiato aku ya tadi laki tu selalu yang nang sah yagi kurang berbelanja ngambil aku contoh bakal yang pun deca nanti apa beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buannya nak
2: ya jebat bajet pun hal tancut panjang segi marah
0: uji ni mana ya tu dia ini benar ya ya dia ini
2: ada penerisan deca
0: oh penerisan enggak dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah arti tadi tanjung pendak kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketika ke buah berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandi yang ente laki Indo okay na seksi. Laki kena tanjung pendak.
2: Kata ni jemput aja. Aku irang ke gara Indo cak. Majak pandak majak marah. Kita laki banyak banyak banyak mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi tanda tanya. Mian bisi.
1: Amat.
0: Sawat gini mian.
1: Aku nak menemu. Aku palit hati dia tu. Pedih mat kang igak garek. Lebih lagi bah umur kami tu. Nanti kang igak garek. Dia saya kedua dek. Kang igak tancu jian dia tu nak. Semua kepo magana. Lepas tu dua dek kang garek kenyana nak. Dah gemar. Dah nak cun kopi sian nak.
2: Nah, nanti bukan kami lah.
0: Yang nama ya tren.
2: Nanti kami lagi mana kedai nanti melihat tancu K-pop ngakuan melimar laban ini bersama K-pop tu ya pasal saya ribar-ribab deh kita nemu kain mar kita hidup tu tadi punya kaku majak pandai lagi kainnya majak mar pandai lagi mar lagi patut ya jimat kain patut ya mudah tu cah
1: angka bangsa kainnya kini tuan nanti ke kualitinya aku pun nanya dari mpuh ke kadang nama tu mit dah ke baju tak mau mat gerga ya.
0: Pacut murah ya nak.
1: Pasuk. Oh. Tanjuk pun sama. Nyu cari-cari aja. Tak magi ga.
2: Pasti dia. Amanya. Nah, kita coba. Kita cari aja mudah kita. Kena rigi tinggal.
1: Iya.
2: Bapak dia tu ya kerja cari aja. Oh nyak kemar lagi. Udah kena. Udah cari aja. Tak umar.
1: Nah, nya utai bekenya ke kadang ngasuk kita ruak ame. Laban kita kan ite ke tren nya site.
0: Oh iyalah. Menang kaban kita bisi kena nya. Menang urang bisi. Kaga kita ni ya.
1: Nya ke benar yang ngasuk ruak gana ngira lelaki tau kino ke bakar ke rindu ke figure nya tadi. Ke Tegal ya bisi fan club ya. Bakar dia rindu ke Liverpool nah. Nyau palak manua ya nah.
0: Ya, dalam
2: manual ada je buat.
0: Jakob, Jakobnya tadi. Semua dia tadi. Ya mesti maksud tersirat ya sebenarnya.
2: Ya Jakob nyanda layak jadi aku.
0: Glory, glory to men.
1: Ya, glory, glory. Glory.
2: Bro, start ibu sentuh, start, sabar, sabar. Okey, Johnny, bayang peringat kita ya, pagi tu, hari menua setikai. Nanti, abang penemu ya, segi amat orang Indo, ruak, agi belanja, beli ke perengkah, ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perengkah kena ngantak ya tahu apa dak kita babelah media rama mayuh agi barang orang Indo di ayan ke bab promo nanti di banding kau barang tadi kena laki nama kebuah laban bab promo tu sudah nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh ngau iklan komen men
1: tu amat enggak tahu nak aku nyalam laban rindu tu kelalu kak expose the rainbow lalu ke kini kita ke mana ia dipeda orang sama bakal sidak orang ke baje-baje bakal artis ya site banyak nak bolanya
2: induk tu ya rindu the rainbow bakal jadi magnet
1: jadi tarikan
2: semua teman meda alun adet alun bukan maliak dia maga
1: kenyak meh kebenar ya bakal meli pengantar tu bisik ges kedak ya ndak pakai incinya bisik gedak tes tahunnya supaya nak ingat debuai patutnya meli patut dia beli nya ukai ruak ke nya nya dah tak expired kada kada nya
0: keperluan nah
1: keperluan ke nya nang ke kita nya ku lalu nak ngena en selo oh
0: nampayak ke diri
1: kada kalau nampayak ke diri ga munya ku tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupet tempo nanti kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang ngasor ruak ba sedek indo ga ku nak nyalam sedek indo sigi amat ruak ba kerasa pengantar.
2: Ya, mai. Aku tu tadi nyakannya si sifat semula jadi Indo. Cakap aku nak nemu tu aku anak aku dah aku melatih kerja. Lepas aku laki ya Indo. Aku nanti kalau ngajar ngantar, tanya kena insting kita Indo ya. Tadi deh.
0: Natural lah.
2: Natural sih kang ngantar. Di awal aku nak nama paman apa bilia cak. Ada nama dia mendat. Mau bisik terlekat dan semua ya.
1: Nyak Borindo.
2: Lalu hinci ini ke patah-patah.
0: Nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah kami tu hey. Mien, baru kairan tadi. Dini boleh pergi pengantar. Takut apa ya tadi.
2: Umur hidup aku
0: dalam diam. Ngantak kawan di rumah.
1: Tau ngigap, ngigap tanya tu nak ken.
0: Menang. Nangkap semangatnya liar.
2: Semangat kau lagi dalam tubuh tu. Benar liar atau banyak.
1: Iyalah laban ti kita yang bedak tak dibaca kita deh ngau penemu orang bukai ba media rama bisi mada induk tu ya bisi tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu mayuh pengingin ngasu sida itu ruak lebih lagi ba makai tu enti yang ngelowe ari utai kepatut dibeli kita contoh kita minta beli ke berau meli lawak ke di rumah empat ngede sebilik nya ukai ruak nanti kita nya oh meda iklan tu nyamai banyak meli lagi ada nya nyamai tu beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak adanya pansut baru ga beli baru nya dah lebih hari belanja ke patut roa buah
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kai ngai kengai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang kekuat makai bam tang kadang-kadang ngasok ku lihat bam aku nanti ku kak makai tu sitik
1: aja
2: kan bidang ngau kita Indo salah kadang-kadang deh bisi tujuh hiti stol ya pedak makan namanya cak ambil ya sejiput stol dibeli magamnya tadi
1: ya beli magam
2: entang nanti jadi timbun ko jakok tadi diet jadi gumpulnya mayo hari empat ko
1: aman tun sige aman yang dia tu benar food festival nanti ke siti kedai mudah kat siti mudah kedai tu kak beli mimit jujur nak dempak nampuinya ke ruak ke benar ya
2: mesti je pesan ko ngegaya kita main food festival ada salah tentang jimat-jimat sinyo daging bayar.
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu meda namanya gaya belanja kita ya, lah ekonomi kita pula.
1: Tang nanti deh bisi pada budget kalau beli kita dempak yang luwe atau patutnya segi ruak banyak ya baku meh.
2: Ya mai. Kadang-kadang mesti orang teriak nak makan sayur tang tinggal ketengok menda gambar sayur beli
1: tanah dempak. Tanah dempak nya de buai nya ke ruak. Munyi ko Sasha Amanda tu deh. 100% ku ya. Segi urindo lebih lagi berbelanja bak derempo. Nak gak beli ke barang pengantar tan tetap ngantak zaman now. Baka begagak ke kukut. Bulu mata. Buak bedau ge beli ke pemakai barang dapur. Nanggi dia tu cukup mayondo shopping ku ya. Nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall. Di rumah pun boleh shopping dia tu. Ke shopping bawa handphone, ke shopping gak bawa shopping mall. Ni nak mayuh deh, kuih amat. Munyi ku Sasha Amanda tu betul. Aku nak tanya ke, aku tajak aku merik topik tu pagi tu. Abang.
2: Bapak sentak kukut tu tadi.
1: Entah nak perlu. Nemu ku deh kemana hanya nak perlu. Nama aku
2: juga perlu. Nanti bakal kita ngagak bulu ke niang. Nak ngomong apa nak tampiak pemata. Kita ke sidu-sidu muang ngadu buat sampai bertantang kukut tu jarang kami laki tu datang-datang lu marek malek kukut orang Indo ni cak tang nama aku buah kukut pun mesti kak dadu di kedai ke rumah nak boleh dadu di rumah jadi kukutnya
0: aku kan rekan okay men
1: laban kukut adu di kedai yang mana lagi lebih orang ngantak ke kita nanti kita yang pun ngantak ya nanti badas ya
2: bah aku tadi jarang aku berarti kuku nama curang nganya nanti kita lagi Indo ni cak
0: aku mendak
2: ada mendak
0: mendak
2: oh lain kan ngerena ya,
0: dulu aku mendak muam mendak kukut.
2: Oh, kalau pernah kukut ya? Ya ketemu mesti tumbuh jambu, punya tumbuh apple, kukut ya. Macam telekatnya, tumbuh mesti bulan, mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain kan dia?
0: Selera lain. Kita rasa selera nak sama.
1: Ya, aku pernah sikit nemu, aku dua ada kemadanya, sikit ruak lah, benar patut tanya. Maka, nanti aku ngagak je deh. Jadi, nak patut, jadi tanya nak ruak belanja aku.
2: Mudah lo, namanya terpercayang yang lain, mai bukan terpercayang enggak dari bu.
1: Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul lepas lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kan bapak kukuat tu kebenaran.
2: Aku nyuruh digigit kukuat kau jalan.
0: Lagu hari menua Renjan.
2: Ya, 2 pagi, 3 pagi.

0: Pagi itu kami kabar dah ke pegang ya kita ya ke ngelamat tu. Sebenarnya tu kita ada by strong ya.
1: Ya mak.
0: Itu tapi si baru.
2: Ya. Si baru. Temu baru by strong.
3: 4 bulan kenyang saya ko.
0: Tu lebih lah.
3: Kita dah belelak belega dulu ngai strong. Jadi teman mending kami ba estro 8-7-1 nangira dini alain dor kita diau ke pagi tu. Asal bil estro bayar kan saya munyi.
0: Ya. Ini dia biar. Dan munyi dia.
2: Ada dia. Ya, nak merasa nih nyo kapku 9 itu tang lagi baca komen peninggal kita itu Kenton.
0: Yeah.
2: Bungai Cempaka. Sama pagi enggak kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggak kita tiga DJ bakunti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang.
0: Ya.
2: Orang lelaki rua agi ku ya. Nguna nga belanja nikit pub malam hari, ngirup nga bala kaban, bak pub enjoy ku ya. Ane angga kita lelaki ya lu ngeris minta ampun ku ya, nga komen ya.
3: Tentu kumara auta aja. Tentu kumara tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke terlalu melulu. Alaman kami tadi, nanti kami lagi pub kumada kita. Kami tu jarang keliri. Kami mesti main bini. Dunia dia tok mudah kita.
2: Ya.
3: Mulah kita terus
2: dari bini. Ba siku-siku nak sebaka ya. Bisinya rindu kediri aja. Adanya melanya bala kaban nyu betuang lumpit. Dia betunga lumpit. Bisi orang bekenya nak semua ngai aku mai semua.
3: Aku dari masa dalam kategorinya. Lepas aku tamak pergi aku ke betuang lumpit aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle siku-siku
2: kan. Ya betul. Enjoy tau tang anang nyu berabih duit.
3: Sama hanya kemana
2: dalam kalau ruak.
3: Bapak pengawal kita ke belanja ngau pangan diri tu. Ya pengira laki, pengira indo.
2: Ya betul.
3: Ruak tu nanya dah tayar di rimpu. Kati katipan cuma aku pengantar katipan indo. Ya nanti nemu ngena duit ya.
2: Betul.
3: Pas tangan tak tahu di pada kaukai kategori ruak. Banyak laki tu tiap bukan kategori bekaku tu mendah ni. Kati pertama gaya bilik bisnis mepatnya. Nanti nak masuk sesian pan. Ya tahu nak pada kena ruak ni cak.
0: Ya. Tapi sebenarnya bapak pengawalnya lah. Gantak gau ke nemah nikit pub je
3: sempat
0: ne tai bukai
2: lah ya bukai ya
3: lawan kan kada bisi teh tu maksud kasil ngambil ke contoh laki ke gila nginti angler ku tu cak apa boleh ke nginti rod beribu-ribu sekali temu boleh ke salmon siapa untung
0: salmon ini nang nginti eh waterfront mulai salmon tapi bisi kawan gua siko ah ngau orang pikir nginti pelama tu boleh berapa ribu
3: ke 20,000 cak
0: 20,000 ya, kak klaim bayar dah tu lah.
3: Amat, aku tinggal lama tu mucau-mucau bini yang boleh gintik cak. Saya tu cuma saya mai bini yang mukia cak.
2: Ya, nya kira ke bisi bisi upah ya mai. Okey, okey ruak nya, okey ruak.
3: Bisi utai ke mulai ke peruntuan baru bayar.
2: Taikan yang pak kena.
0: Hah? Ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Boleh apa lagi?
0: Boleh ngintip waterfront ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku irau aku tu terbuka.
3: Okey, jangan nak kita mulai bahas semua salah laki ya. Saya okay, sekali tahu bertemu baru kita minggu nyelan ni, men.
2: Okey.
3: Jadi, men, sedia ke topik yang cukup mencabar kita tu. Anak kalau mari puan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk kalau laki tu hidup segulai sejalai. Anak belaya, anak nganuk siku ruak, anuk siku ruak. Kebenar ya. Bawa belanja tu kita bersawup kebenar. Baik sama kerja atau kena.
0: Ya.
3: Duduk sama tinggi, berdiri sama baruahnya.
2: Ya,
3: induk ya kerja kita.
0: Betul. Okey, buah kami tiga ke pagi tu.
3: Baru kita.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayakan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarakanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkarnain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modernkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Why? Milan Doblas.
2: Why, Milan Doblas.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko dulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.

Okey, tungkat semangat Mawat baru dan merindang itu semua. Lalu jam kita ke dia tulisnya pukul 9.17 minit pagi. Okey, selamat pagi. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y9.12. Okey, kena sehari itu pagi hari 4.6.8.2026. Jadi ke pagi itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi hingga tengah pukul 12 tengah hari itu lagi bergulai gawaku Raja Smoking. Jadi lalu ke semua kita tentunya di Kuching bakal selamau lidingnya ke kami ngenak lumangin 101.3 MHz pemegang kita ke dia di Serian serta berandur ke semua lidingnya ke kami ngenak lumangin oke frekuensi 106.9 MHz. Oke, berandur ke Bukai bakal di Seriaman di Sibu, kita ke dia tunggak ke Bintulu Din, di Miri, di Limbang, di Lawas, jam ke dia tu, nak boleh dengar ke kami, nak frekuensi Radio FM, laban dia tu, siaran dalam Jaku Melayu, tak ke stesen, hari, stesen Kuasan, okey. Tanda jawab ya, kita boleh dengar ke kami, kita dengar ke kami, nak secara online, kita tahu, ngelawak, aplikasi RTM Click, website RTM Click, okey, channel Astro 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, selamat datang ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen kita Y9.12 kena sehari itu 6.08.2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami ke sehari itu dan kiranya tadi kita ke Benung Gawak, kita ke Benung Terba Kereta, kita ke Benung Barumah Jam Kedia tu, kita ke nama ajak pengawal kita Jam Kedia tu. Selamat dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, Pamarindang, Malay.
1: Sigulay, Sigulay.
2: Okey, YFM Segulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, berikutnya bawa ke sekolah itu aku mari kita berhati ke info hari Kepala Polis Peleleh Penuh Kuching madah ke sekedar jalan besar di Bandar Kuching dekat ditutup berenggar-renggat kena hari 6 hingga hari Minggu tu. Alai meri awak ndur orang yang tadi ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi, bab penerang media, Kepala Polis Peleleh Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk yang madah ke jalannya dekat ditutup berengkah di pukul 8 nyentuk ngagi pukul 10 pagi kenari 6 bak laman bangunan Sarawak Energy ngau jalan Itmes. Lalu kenari Minggu, jalan dekat ditutup berlabur pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi timungkur sekedar jalan bakal jalan Merikan Saleh, jalan Pending, Jalai Padungan, Gau Jalai Tun Abang Haji Openg. Jadi sama dekat ditutup, ianya Jalai Satu, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Kuang Li Beng, Gau Jalai Merbau. Okey? Jadi nyam tadi ngenang berkaul Gau sekedar jalai besai di Bandarai Kuching dekat ditutup berengar-engar Nur orang ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi ngenang berkaul Gau pelanda tu ke maraton tu bisi 4 itik kategori 42 km udahnya 21 km 10 km engau 5 km. Okey. Ya, jadi ingat terus segala sejalan dengan ke kami harap kita berpindah engau lagu ke sekali itu mari kita ingat ke lagu Ari Paulus Morris engau lagu penghujung ya. Udahnya mari kita ingat ke lagu Ari Heli engau lagu Badu Kiro. Okey, terus dengan ke kami Y912.

Okey, baru dah beri nanti semua gaul lagu Ari Heli, lagu ke beri nama Baduk Kirwa. Okey, jam kita ke dia tu 9.38 minit pagi. Okey, ya, jadi peningnya info ke sekali itu kenang berkawal gaul pekit penglandia berjaku andur berbuat ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Ketika diatur kena 13 ngagai 18.08 tu ba Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Okey. Jadi paket tu diatur keterubah yang diatur dekat BC 18 bengkak tim Belaban. Sidak ngambil bagi ba paket tu inya balan nembiak dari Palan Pelajar Tinggi Perintah hingga Palan Pelajar Tinggi Luar di menua kita di Sarawak. Jadi pengurus Communication Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi mada ke pekit tu diatur kena ngangkat ke penglandiak berpikir pemanah iri yang bala nembiak hingga penglandiak bala nembiak berjaku mansut ke penemu sidak. Jadi mada ke pekit tu dan diatur dalam jaku English lalu tiap tim dekat diasuh ngembuan ambis nadaya tiga ikut kaban. Jadi Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu ba RTM. Okey, Menteri Mayu mega di perangsang datai meda ringgit ke penudi dur pekit tu diatur kena 18.08 ba Dewan Jubli UiTM Kota Semerahan. Ya, jadi inya benda ngenang berkaul ngau Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 kedekat datur kena 13 ngagai 18.08 tu ba Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semerahan. Okey. Aram dengar kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mai dengar ke lagu Ari Kristi Nyom. Ngau lagu Tebak Duri Sayat Lugga ngau Nicole. Lagu ke diberi nama Pemedis Aku. Okey. Terus saya gulas jalan dengan kami 24 jam WFM merindang kita. Dia tu kita bergulai dalam segmen Y9 12.

Ok, terima kasih lagi ninggal ke kami YFM kita, ninggal ke Galer Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu bak Galer Y kita ungkup minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawa ngau ya ke dekat New Road bab penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor bab ke berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Ok, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke terubah ya bab dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William, ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Ok, kita ingin dengan keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: К?
2: WAI.

Okay, terima kasih yang dengar ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita akan dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di terkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di terkebayang Dead Al. Lagu tu redak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break nama Gadang. Dekat ngotian lagu tu di terkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejati.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh pendak video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

Okey, terima kasih dengan laban lagi terus segulai sejalai dengan ke kami dalam segmen Y912. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Ya, ngerap kita sudah terinang dengan ke lagu Ari Regen Rosen yang lagu diberi nama Bungai Pinang. Jadi, ke sekali itu berinya aku mari kita berhati ke info. Okey, info berkawal ngau kapit dekatnya di Palandur nyatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ialah, okey. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang ke enam benua Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Tom ke jadi Menteri Kemagai tanggung pengawak ngatur pengerami itu madah ke tiga bengkah batang pengawak dekat diatur inya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Jadi bas bengkah penerang madah ke pengeraminya ialah dekat sama di Guluk Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau Binia serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi peninya pengerami itu jadi pelasar dikena ngegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotisme serta masa pemandap ngawak bala ketua itu dulu subak bala peninya. Jadi manusia mayu kel bagi peranak menua kapit tu ngau kita ke dia bakenandur ke semak tu sama di kelalu ke datai ngericah kaki pengerami itulah, okey. Pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 itulah. Kediatur di Kapit. Lalu Siti lagi info tu dengan ngenang berkau ngau perintah Sarawak berniat dekat ngerembai ke konsep Anjong Kasih di Menua Tu kena nulung ruang bilik orang ti diperubat ke bak hospital di Menua Tu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisi benar pengarap Anjong Kasih tu berguna benar ngagi bala aris pesakit ari menop sisir tibuna ke ndur atau ke tempat bermalam lebuh tibuan ke bala sidak ti berubat. Jadi ia maksud ke jakatu lebuh ya ke jadi Anjong Kasih Sepital Bintulu, okey. Jadi Anjong Kasih Sepital Bintulu ianya Anjong Kasih ti keempat dibuka di menua kita di Sarawak tingayan ke pengeranati perintah nyaga pengelantang rakyat ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19-2030. Jadi nya tadi info atau ke berita tersedia ke pengarang berita atau ke wartawan RTM. Okey, jadi berikan terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Orang kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Udah ingat lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Ngau Siti agak lagu. Lagu Ari Winnie Albert. Okey, lagu ke diberi nama Bisik Nganti Nuan. Lalu pukul 11 tengah pagi kita dengar ke program Aram Mansang. Okey, terus segulai sejalai. Ningai ke kami YFM. Segulai sejalai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Balap Tinga, buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo-Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, di Hendrik, ke lain minggu itu, aku dekat mai kita Ninga, ke Ranau aku, dengan siku usahawan, ke bisik, berdagang ke produk madu, Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari dengan kesihat, Lubanto Seriaman. Kau tahu, aku ngeluh penuan, Cirikat, Kagirin. Geranda program Araman Sel. Selamat datang, Cirikat.
1: Oke, terima kasih, Tuan.
0: Dan Tuan, kunci ngobala peningan kita, buat program Araman Sel. Bekini, Tuan tahu apapun, tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu, Julia, hari lepas lulut, lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta mesia mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulia ke sarang kulut. Jadi hari aku berunding ke supply ke lok kulut bagi orang nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply lock, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagai mensia bak pelih Seriaman. Hari aku juga lalu ngagak khusus serata menua, ngagai bakal ngagai kuci yang kapit bentulu gulai kau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat no aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedia tu lah. Oh. Aku terubah ya aku belajar ba hida ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hida Aris Najuan dia ngau hida Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senanjung ni, kumpulan yang senanjung
0: ni. Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan kunci yang ada, kunci yang bala peninggal kita, lain nuan ke dia tau, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Kita tu aku mesti nampi kelulut bak nua aku bak bakuang linggadin, dan yang bak rumah aku bak perumahan di Seriaman dien. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak SK dengan kesihat. Jadi pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok juga lah. Jadi tak aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang nak bakal punya angin, tabun pemaji, produk pengerai kebukai, bakal ke dia tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku minat boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu, produk madu dalam 10 lok, 100 lok yang tadi ya. Aku lihat natai ke dalam satu lok, dalam satu lok perata ya dalam 250 gram. Tidak perata lok ya. Jadi darab ngau 100 lok. Satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo aku jaya sebulan.
0: Boleh tuan terangkan cara ngaji bala peninga proses-proses atau cara pemrosesan madu kelulut ke dadu tuan jadi kan?
1: Terubah ya aku nerangkan produk asal kelulut. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, ngau propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Bukan kita yang boleh ngarahnya nikah ke pernikahan kita lah. laban karangan itu ke kematangan ya kedua kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ada.
0: Dejak tadi udah nuan tadi kira bakal ngamai udah 45 hari tadi nguliah ke madu kelulu yang tadi dejak takkan 45 hari kira nuan tadi be madu kelulu aja baru tadi nak kenyak takkan kan.
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya dah sekarang ke 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ke dalam cila tau kan kena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin itu dari kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Ini kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nyuang nak pemerat ya. Jadi reti ya, berat lagi madu, reti ya, tulen lagi madu dalam ya. Tahu ke juga baik ke tuai lagi. Ya, laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya, tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih ke hasil madu jadi tiga kak sudah lupakan lulut betul. So, pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita yang buat lok tadi tuan?
1: Kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau pelawak setelah induk utai bukai di ngacau sarang ya. Yang mesti kan dikawal nak dikawal utainya tahu merusak sarang kelulut kita lalu menjuang ke kelulut kita itu lari.
0: Aku pasal lo yang tadi tuan tuan pun ada
1: yang tadi aku untuk aku pun ada laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sedikit hari pun ya. Nanti ya aku ngadu hari pun ya, agak kekumpu. Udahnya aku pun nupi, udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagi lah pegawai seluruh melawat sawak tu lah. Jadi dia tu aku bukan minat nupi aja, aku bisa nyual lok, nyual produk hasilan kelulut juga. Bisa nupi, setelah nyual lok juga.
0: Lok tu tadi barang antri nama tadi, tadi tuan. Antara yang ke bahan ngadu lok tadi.
1: Lok lulut dia ambil nak sikit ambil kami hari sarang kulut buat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumai orang kami kumai topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami ngulih ke madu ya dia buat topping aja dia nur ngulih ke madu ya aja buat topping. Jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikik kata sudah apa topping sudah pemadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topping lok kosong kami ngangau kena nanti lok penuh maksudnya RT loknya sudah bisa madu kata sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti
1: RT
0: itu
1: lok
0: bisa topping
1: kalau hanya usuang. Lok topping nak orang yang boleh nak sedia untuk temu ngarang aja RT ya. Temu nanti tempoh untuk ngarang. Nanti lok kosong nak siam pun agak kerih ya. Hanya aku pun bisa nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya. Laban aku berdaun di dalam proses aku. Laban ti orang ada basic nupi ya. Basic aku nak menggalakkan orang boleh lok kosong. Mana melelok di udah diproses aku lah tadi ya tadi atau dari penternak buka itu bisa asas ngagak loknya lah
0: topping tadi hari nama tadi pada dalam topping tadi
1: toppingnya tadi ya sarang 2002 atasnya tuan nomor atas baru hanya tadi 2003 baru loknya tadi mbak atas toppingnya 2003 ngagak madu nggak maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisa madu atas ya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang yang mulai nang bisa warranty lah
0: nanti tadi kalau udah ya tadi punya ke beli lok habis topping ya ya tadi nanti 25 hari ini kan kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia
1: ya betul 45 hari
0: itu ya udah ya ke apa tadi aku udah kena baru toppingnya.
1: Uliah, ya nang segi 45 hari, ya kan madu dalamnya matang. Ya sebenar ya madu dalamnya segi sampai besi, tang ya benda matang. nanti ya berdau datai 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti berdau datai 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga jadi madunya tadi berdau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah berdau berdau kai di kangau kate madu berdau berdau tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi nadi madu hanya kemai madu matang hanya kebuah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minak jadi minak nektar bunga nah, madu ya ukai ukai di kangau kita madu namanya madu matang punya ya
0: teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama lagi berkira di berkualiti gitu
1: iya lebih manah ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu lagi dalam ya mayu lagi kandungan air ya.
0: Oh. Bapa orang pekerja kegawa ngan dua nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda mesti ngaji orang lah. Minak kami sebilik aja lah. Lepas aku lebih fokus dengan budak hiliran. Budak hiliran minyak aku tadi ngaji bakal minyak angin, ngau sabun pemaji, ngau produk-produk tebukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasarannya tadi kak kurang mimit nanti perlu gak aku ngaji orang nanti market tu memang sikit bisik sampai bisik minat ya nanti perlu digaji orang lah nanti utainya mayu dikerja aku nak mesin megang lah
0: nah, jadi kedai tuan tadi ngadu madu dulu tu lagi produk hiliran.
1: Ya, ya betul. Berbagai produk hiliran aku.
0: Hiliran tu. Jadi tadi nuan tu tadi bisa buka perkakas kan prosesnya tadi.
1: Ya, bisa. Aku bisa perka kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya.
0: Produk hiliran tadi ada nuan tadi sabun maji ya, kemudian.
1: Sabun maji basem, minyak urut, udah banyak minyak hangat. Cuba mayu, ya boleh scrub mua, lotion, gula batu ari madu baka kita kembali kita lozen subak tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nadi ngaji orang tadi nak sekabir aku lebih ngaji fokus yang tadi laku permintaan tinggi lah nanti setakat tu tadi permintaan tinggi buat produk aku hanya basem dan minyak angin jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun jadi kita buka laban aku berdau oleh ngaji orang dan berpanggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja. Saja kita buka itu lengkap aku dulu lah
0: madu meluluan ke jual ada nyala lah
1: ya madu bisik nyak nang sikit bisik laban nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya. Udahnya masuk mesin beberapa hari udah jual.
0: Berapa harga setiap pemberat madu kelulut ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Karena aku jual produk aku nya bergantung ke pasaran. Nanti pasaran kami bak Sleman. Nanti setakat itu baka madu. Nanti nasi je aku jual ya. Nak kilo punya aku tadi. Nanti kami nak kilo tu tadi. Oh. Ya berat gitu, artinya tulen gitu. Nah, dia buat artinya tulen gitu. Bahkan nuan 1 liter, aku nuan 1 liter. Nanti nuan tua sama nuan 1 liter. Tang madu aku tu berat gitu, hari madu nuan. Artinya tadi madu aku tuai gitu, hari madu nuan. Nya kebuah dijual 1 liter. Nanti kaya dijual 1 kilo. Kilo 1 kilo, bak pasar kami itu aku nuan ya. 1 kilo enggak 130 ringgit. Jadi nanti orang akan beli mimit aku jual 100 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayuh di orang melir ya bakal ejen itu adalah kira-kira lain lagi aku jual mereka harganya bakal ada sabun dan hangat. Tapi orang melihat ngau aku siti-siti. Lain gig gerga ya. Kata yang ngangkat borong. Lain gig gerta ya. Dia tu selatan nuah, kumsi nuah. Jadi ba bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang. Jadi bak sidanya laban dah ngangkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi bakal minyak hangat. Minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit. Jadi pasal 5 ringgit. Minyak ni atas tuan harap beli. Ada ente mayu lagi order lagi aku mereka sidak ya. Laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pengandir. Mereka tak punya amir.
2: Sabun
1: pemaji aku nyual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 gram. Untuk 30 gram. Tapi
2: tuan-tuan tu tadi jual produk kiliran dia ke hari diulia ni madu pada keluar tadi tuan. Tuan-tuan dirimpu ke bisa jual?
1: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagih gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari akumpu laban sidak tu etip gi ke jual aku bakal sidak batamuk Sleman bakal sidak batamuk Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi cerita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak tadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja jadi orang tu mayuh beli ngagai aku tinggal lah aku aja jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku nyana ijen aku bala orang dah lala aku lah
2: madu kelulut ke ai madu kelulut ke jual ke renduan jual di kedirin pun ke atau ke anjong ngege ijen
1: ke ya madu kelulut lebih ngagai kumpul laban madu kelulut tu bisik sensitif mimet laban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ba pasar dah kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja mega madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban dah dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan ngagai ngagai ketulinan penyakit tadi
2: ini ada tuan jual
1: saya takat tu madu ku ngagai lokal bisi aku minta arif nanjung mayuah peminta tu sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply ngagai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman kau Serian aja. Ya jadi produk hiliran aku dah tadi buat bintu dulu miri kau menua buka sibu artinya ya
2: lepasnya tadi ejen nyuat
1: ya ya ejen
0: kulian nuan madang ke bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai manusia mayuah erti ya pemaneh produk hari kelulut tu lebih orang nemu erti pemana orang berani beli teri kita jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya mayuah gi orang erti ke erti ya pemana produk tu jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku erti ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri kucing kapit sebelum COVID sebab aku tiap mulai dengan mata keparasi Malaysia salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti yang nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar erti ya
0: selain daripada rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan macam ni kan
1: sebab aku terubah ya aku dengan mata keparasi Malaysia mulai ada Kapten Agrofarm. Udahnya dia tu aku dah pindah gawai lepas tu itu aku mulai kita upiah bertanam itu nanti upiah bertanam tu nasi gig ngambil aku jadi ke tenaga pengajar kita untuk khusus berkait dengan kelulut lah dengan produk hilirannya jadi aku nasi gig berkempit dengan si dato lah aku ngajar orang di dia semak tu bagaimana cara ngambil kelulut bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulit pindahnya Mbak Nuwato sampai gue sedak lah sedak nolong aku pun nolong sedak ya nanti kami itu nak sedikit berkempir apa lah sama bertolong ke pengandiri aku nolong karena Nuwato ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulit ya sedak juga nolong aku dari segi bantu sepatut diguna aku lah.
0: Kemenon udah nyadi usahawan dagang ke madu kelulut ngau produk kelu madu kelulut tu. Boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tapiat nuan maya berdagang ke madu kelulut ngau produk hiliran madu kelulut tu.
1: Penanggul ya penanggul bak industri tu ianya berkenai orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kelulut tu. Mayuah orang nak dan nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyi aku tadi strategi aku mesti kak bergerak ngagai nama salah tanua melalui khusus penyadaran ngena cara khusus neraka pengerak apa pemanah tu adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah seorang was-wasa kak meli produk hari hasil kelulut nyak kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah kedua lagi nadai platform ke engkeman tak kak kukuh kak jual hasil produk tu ya, bergantung agai kita impu lah usaha dari impu tu ya tadi jadi dia tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja impu aja merti ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua yang terdekat bisa mempengaruhi katnya dari segi pengeluaran madu kelulut nang?
1: Betul. Bintang segi bisa. Bahkan musim penghujan, kelulut tu kurang etip ya. Kedepan hujan saya susah kayak berdalai sete basah. Bunga pun kurang maya musim hujan. Jadi madu pun kurang maya musim hujan. Kami segi nak ngambil madunya. Laban madu tu kira ke pemakai kita bala anak keluar jadi kita nak tak ngacau ya ada mayanya nadai ngambil madu kami masa penghujan musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar mayuh maya hujan sikit tak boleh hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit musim.
0: Dari segi kos bahan kang ado lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan macam ni kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung agai bakal topping atau lok supply lok aku atau bakal hari orang mak menua deden atau orang kampung arti lah. Aku boleh lok tu lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak begitu. Utai yang majak mar. Majak mar kebuah memar jauh nur nguliah ke amai mengis dak sebab amai di rumah kita tang dia tok nyo jauh hari rumah nya pun nak mayuh age utainya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngaga kuping aku kena kayu ada kena kayu beli basumil ada kayu pun dikit harga nya kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Nuas, pemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya, aku hari apa itu sebab aku kala nemak bantu sarang kelulut. Sudah aku pun agak ya. Udahnya tadi aku pun agak sarang, aku pun agak lop. Tadi aku pun jual lok. Ya, ada yang kena tu sida hari rupiah tanam mesti nolong aku market ke produk aku lah maksud jual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi menjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Alihnya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Ya, notok selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi. Nanti aku buat luar ngau tau ke NGO Bukai, aku buat Sereman buat Dewan Suara, aku selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan. Tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian buat Lubantu tu lah. Biarlah
0: ketik tadi sudah upis petanam Sarawak atau oleh ngelalan wateri alun menyempun wa sebagai tenaga pengajarnya tadi kan.
1: Arinya aku sebenarnya menyik aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm Gulai melihat mata koperasi arinya sudah ngelalan aku
0: kemudiannya
1: tahun 2018 sebab aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kucing. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawah limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagak pameran bak pesta buahan bak Seri Aman mayana. Alinya sida lalu nanya aku, lalu berkelan waktu ngujung ke aku, lalu gulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah kalau mulai ngurus sida itu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: berubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngusida ya pasal kuda hiliran menyeka ku tadi lah kuda hiliran mayuh tadi pelajar aku menyanya mayuh lah pasal pakai nak sabun minyak hangat scrub lotion no lotion no teh bukai mayuh lah. Udahnya aku lanjut ke ya ngusida company di Senanjuang Trusta lah. Atas ini setiap ribu makanya lapan hati banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujur rantau tua. Ulian tuan mereka jangkau perancang, jangkau bala peningah, kita kebisa julu hati dekat pepun, jadi usahawan makan wan.
1: Jangkau perancang aku jangkau bala usahawan dagang baru, hanya anak mantul hati, anak muda lejo. Serius ngejar pengawal. Okay, berkat aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh maksud ke Asia tu dalam menyikap aku tadi dalam Asia tu menyikap aku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Jadi nak kebuah aku merasa ngagai orang luar din bala peningan bukai setiap pengawal di kerja kita mesti ke serius ana mantu lati ana muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan ati ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita.
0: Jadi nanti buka bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi ini begini cara tadi jadi kan.
1: Okey, aku bisa buat media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada dahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif. Nah, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya bak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenal nama aku lah. hari nyak lah aku jual ya. No orang se lokal tu Basri Aman mai ngelal aku. Ade baka orang bukai luar tidak tidika berundiang aku, kak beli produk aku tau kontak nombor telefon aku lah. Produk tau kakak nanya silia pasal produk aku nya, tidak tau kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nama aku Kumula Baru Digat.
0: Jadi siapa dia balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
1: bah Tiga Dian Trigunatre
0: ya. Jadi kan kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi Noan Cirigat lapan merek awak telah meluangkan masa punsi ke penemu ngobala peninga bak program arah mansang kita dekat Pulau Baru bak program minggu kebukai aku dekat main balap peninga ninga karandau ya kebukai kena kita berkunsi ke penemu yang mereka tahu muka ke penatai mesek orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah nginga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Selamat tengah hari, bukan langgan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak BC mansut ke langgur penemu ti ngasuh kuasa Spectrum Communication ditumbuh ke Bugalanggau Perintah Besai kena nyawup nangkup pemansing teknologi telecommunication ke Jemaah Ila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya diatuk agi benuh di Serenih Attorney General Sarawak sebedau ti di Keranau ke Ngau Perintah Besai. Ngambil ke atur ke senipak ulih di perundiang ke. Donangkan ke teknologi telecommunication ke mayar itu kemajak berpanggai bak pengawak guna ruang spektrum. Nanti dibanding ke ngau aset mendam baka fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum ulih dijaga setipak ngau guna teknologi ke dudi hari ila. Ia maksud ke Jakoto di Kuching bak pengerami maka lemai berserimai ngau ulang tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekat nentu ke projek ngadu ke jalai diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris, mandah ke projek tu yang kaum pengawak tingadu kendur ke ditimbuk ngau jalai ke tekerap. Dia kena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalai orang. Yang maksud ke Jakoto lebuah ke nemuai ngabas tebing ke tusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udah ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kaum nyedia ke papan tanda ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak ndurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu. Ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasen ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan ajak dan yang di ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bab penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awah Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset strategik kena dipuguk pemansang dan titi ngau pengelantar menua tu Jemaah Ila. Nyalai genap ikut orang kegawak bak upis tu patut merti ke ungkup pengawak sida dan tentu ke pengurusan tanah di pejalai kengena integriti ngau cara di profesional. Yang maksud ke penerang tu lebuah ke berjaku bak program Level Up ngelati ke servis Siri 2 tahun 2026 di Miri. Program 2 harinya digolok 300 ikut orang hari Raban pelaksana upis tanah ngau survei Ari Selampur Sarawak. Seraban Nembiak Ari Sarawak kelandik bertanda udah ngangkat ke nama Sarawak pengudah sida kebulih mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang Ari Gerempung Seni Pemerintahan Kuching mada ke kontijennya udah boleh 26 itik mido mas, 15 itik mido pirak ngau 12 itik engkerajo, kelimpah hari 2 itik anugerah merit. Pemujur tu undang uliah sidak tu ba the 5th World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, pekit tanda elit Asia di Shanghai, ngau pekit terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian ke berumur 9 tahun nyadi nembiak ke pemaduk mayuh boleh miru mas udah ia ke ngumpul 8 itik mas ngau 2 itik engkerajo. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Monica Gary Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Jadi ke sekali itu kita terus ngegai YFM Miri.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyawa maja canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring aku mang Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Ya, salam tapi bahasa selamat tengah hari. Terima kasih laban milih YFM Miri ke tengah hari itu. Dalam awak ngelah tengah hari begulai ngegeng 2B berengkah hari dia tunya tu anggap pukul 3 ngalih hari iya. Itu. Salam Borneo. Salam hari utara Sarawak, hari Bandaraya Miri nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Nama berita bi.
2: Oh, sempai mana tu? Kira mana? Ke baru ya tu begulai baru tu bandar ne.
1: Iya, lama nak begulai penyawari barang
2: regata. Iya.
1: Bisa lelengau bi nada.
2: Oh, nada i lelengau bi si komunik ke pulau. Kapak lelengau ni pulau.
1: Kalau lelengau ke belabang ba brand master, ba brand master ke kau deh.
2: Oh, kira ke nama tu tadi Sarito. Nada i brand master tu Sarito ne. Lebang cicat agi pemisi kau ya.
1: Kira ke nak kuai dulu mah belabang. Oh, okay. Lalu gaya hari di Bandaraya Miri panas ke tengah hari itu. Tentang saja pihak tua berkongsi dulu berita atau ke report gaya hari hanangkan ke tu.
3: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri dalam kanan 24 jam ke dekat datai. Lemah itu hari di sedang dekat hujan lalu diumbak ke ngau report kudik nyadi ba sekedandur. Malam hujan ba sekedandur lalu angin barat barat laut berpuput ngapeneras pulang ngai 20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Jadi suhu tak ketika sepengangat di Bandaraya Miri 24 ngagai 35 darjah Celsius. Jadi begini aku report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke tengah hari itu lalu tuan terus ke ngelah tengah hari dan bakal selama nadai berubah program.
2: Ya. Yeah.
1: Nangkan tu lagi kita bisa ngelatai ke Jakobsan 12 tengah-tengah hari. Nangkan kenya temuai minggu tu pemesai hari upis pengerai hari Sepita Miri bisa datai berulai dengan tuan abis ya. Tidak yeah. Ngenang nama tu tips ya kita he gayu tu dah.
2: Ya.
1: Petuah lubah tuah itu sekat nemu kene ko tips tu ke petuah lubah tuah ngarap ke dengar ke randau kami 2B ngau temu hai lagi nabi ya.
2: Betul.
1: Ya, kelebih ke bala kabar-kabar tu apa ko mayu akan ninga ke nin munura di seraman kan ninga ga tips lubah tuah ya. Au sabar.
2: Iya. Iya, lagi ditangkan ke nyau lagi kita dekat meneng ke motivasi udahnya bisi program beruai kita aku bisa ngemai sikup temuai lagi di Jebana.
1: Motivasi nada ke berganti ngau Sarawak Mansan.
2: Sarawak Mansan.
1: Sarawak Mansan dan nyanuan bisa temuai baruai kita.
2: Ruai kita ya.
1: Sikup hari finalis SSJ ke-9.
2: Ya.
1: Winnie Alabat bisa temuai kemiri lalu dihitarit ganya ditemuai ruai kita ke tengah hari itu ya.
2: Iya, betul.
1: Setengah jam ke penudih nak bekas lama kita bisa interaktif wai. Jadi mayanya merek peluang bala peninggal. Nyadi playlist manager.

0: peningah. Jadi terus ke pengerino kita ngagai ujung program tu lagi begulai ngagai yang 2B
1: YFM Biri
0: ngelat ngari
2: ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
3: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB rasmi Miri FM
2: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemang segulai sejalan Asmeralda Kimberly winner Miss Petit.

0: Dino, merenang kita yang lagu dari Pongan. Nama rete dari Pongan ya. Bujang namanya.
1: Bujang Gap.
0: Dari Pongan nama rete. Harap kau balas peninggal budaya kita bisa boleh nerang ke
1: gitu apa. Nanti penemu aku engkanya Bujang Merte kini.
0: Bujang Merte ya.
1: Iya, engka kini laban menado minggu nak mulainyo lagu yang Bujang Merte
0: punya. Iya, terima kasih.

0: peningkat kita tu, okay, semina kita iban aja.
1: Iya betul.
0: Berengkah hari dia tu tuan nak boleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa ke bisa di Sarawak. Yeah. Di tu ke ninga ke YFM Miri, ya.
1: Iya betul.
0: Jadi maya aku di Selangau, apa lama aku dah bisa tumbuh bala kaban telefon dini jalai tutup. Kena koran abi.
1: Iya betul.
0: Jalai tutup nama aku dah galauan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah. Jalai tutup rumah basika ko baru ku nemu nih. Nanti ngadunya kena nemu nama tak kenya di Miri dah.
1: Iya.
0: Dah kita kapulai rimarudinya terus ke Selangau.
1: Selangau, ya.
0: Jadi ke tengah itu tu mai berita ngau lansak bekau ngau lumba basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lumba ngemain tikas antara bangsa lalu ngau nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemilihan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur peketnya serius ngau pengawak perintah Sarawak tidak kena di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2030.
0: Ya, jadi yang masuk kerja kau nyala buah ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Iya, jadi kau ya kenya ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminar pekit lumba basikal tang siti pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup pengerai ngetan ke rampak menua ngawal komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta hari 27 tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Penyawahadan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebiang Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pen Borneo, Ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa.
1: Yeah.
0: Ya, dan sih kan, kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada nang berupai ngasuh hati kita alit, ngasuh hati kita temegah. Napa ya, Bina?
1: Iya, betul. Jadi, tu pun penguatsi cukup mana lebih bagi yang tidak perhati ke program tu, nama tu gaya hidup pengerai. Jadi, kira ke laban tidak kengau paket tu deh DJ Bana ya nato alu ngau mesti ke bisi training atau ke praktis suah nanti bulan baru leh ngau laban tu ukai pandak ya yang pu kilometer ya
0: 108 kilometer
1: iya
0: ya nyerinya berita ke terubah mayuh lagi berita ke bukai ke dekat di kunci kami di wise pemanyai kita bergulai nyentuh lagi pukul 3 lemai tu lagi
1: iya
0: lalu di Selangau bisi tuai raban bangsa tiko nanya nuan debe
1: iya pihak
0: Pengulu Thomas Jawa tidak salah ingat ku nanya ke Geng B nanya nama bangsa aku ya anakku
1: oh ne okay nama tu kadang-kadang orang
0: enggak
1: kan laban orang saruk ngau nama aku tu ne laban nama senem ku nya Cina tang nyu nemu jaku iban gitu tadi
0: enggak pengulu di sini ngau mana kedere mana nama bangsa nuan ketengar itu
1: laban orang mayuh katanya jadi bangsa aku tu sebenarnya hari apa ku Cina tentang indai ku ke bisik kacukan Iban Cina megap pembisik ngau bisik campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu bana ari ya, Sri Lanka
0: ari Sri Lanka
1: ya tang nan mo jako bahasa sidak ya dian
0: nah nan mo jako tambi ya
1: iya betul
0: jadi kira ke Kumai dara Iban Cina kira penakan, Iban Cina tambi mana ya?
1: Iya betul. Jadi ganap ke udah temu meh bangsa sebenarnya.
0: Iya tau lagu kena merindang bala peningat kita di Selangau nyengkau bala sidak dari SIDS ke Mayu dan Nyukong Mayu kemarin. Lagu dari Robin Internet Transmission dari Iban Cina ngelatengari
1: YFM Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Darah Iban Cina. Ya, ya. Kena merindah bala peninga ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh, menada Yakub Bukai oleh daripada Ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kak belanja kita makai ngai gaya
1: di.
0: Siko aja belanjanya ringan, gara buka lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: terima kasih hanya jam jago lah bereng gak boleh kita oke empat pemain yang oke nya seminar dalam radio dalam RTM klik bah yeah. Facebook Miri FM nabi ya
1: ngau TikTok enggak kira pemain yang sih dah kebenar benar tua awak ngelat tengah hari sari top mana
0: ya sekali lagi ingat ke bala peninggal pukul satu tu lagi temui kami dua Iris Pita Miri hanya puan atau ke Metron Parida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu nyaga pengerai ngau petua lubah tuai menabi ya
1: harap
0: kepala kita nena ngampet ke diri ningah kerana kami tiga laban cukup berguna
1: tip kita ya.
0: Tips ya cukup berguna nadai oleh nadai tentu oleh dipelajar ke tahu kena oleh de belai menabi ya
1: betul
0: ya jadi sebenarnya tu macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peningah mana kita berperinan dulu lagu baru hari Rikin Rosen angka ketua Bungai Pinang tang. Sebenarnya kita ni ngak kepesan tau YFM
1: Segulai sejalai
2: Anang buah mindah ke Bukai Dito aja mi kita Bugulai ngau geng dobi Dini ageng Bawa YFM miri mewai.

0: Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrewson. Kena berinang balap ni ngarap ke atau berinang mana be ya? Nakak dia tahu bisa orang dah membain wanya dah. Bungai Pinang be.
1: Bese tapi nak tak pada.
0: Kira lah pulang lah now. Jadi itu habrengka nggak pesan ke bisa diterima ke tengah hari itu. Jadi pesan keterubah tu ngata sulit lalu dituju ke kabar Melayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibuang, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit, Ngau Kabam Melayan di Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabam Melayan ke Ngelalani, Joseph, Suti, tau ke ex Cigu, Suti, Anak, Bujing, ke bisik ninga ke pesanto. Jadi pesanto minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, Niang ex Cigu, Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetah sulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngau pengawak muai entabalu. Jadi kabar Melayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu Penderang Kesilia tau telefon naga lumur 012-372-5895 012-372-5895.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit niang kumik anak musang ianya niang kumik anak busang. Lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya ianya kumik kumik anak busang dekat datur kena 8/8 ianya hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muayang terbalu. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah awal Tegaluang Ulun Daih di Pakan. Jadi penerang ti silir tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658.
0: Ya, pesan ketiga tu pesan rabat datari mata anak Teganu, mata anak Teganu, madah ke Inaya, Yun anak Agus, tau ke bini ni yang Teganu, tau ke Inaya Sanin, udah nadai kena 6/8/2026, ni nyak sarito, pukul 6 pagi tadi. Jadi ni yang dekat di Intu, bak kampung Kedumpai Tengah, Ulu Sebuyau, ni yang dekat di Anjung, kena 8/8, hingga hari 6, pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan bak kampung Sengkalan Semunjan, kampung Keniung Semunjan, kampung Munggok Semunjan, kampung Sepawah Semunjan, kampung Kepayang Semunjan, kampung Mentu Semunjan, kampung Segak Semunjan, kampung Sungai Indai Semunjan, kampung Tubak Semunjan, ngau kabam belayan di Pelilih Menua Sebuyau Kucing serta kenglalan yang Iun anak Agus. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Teganu kena lumur 010-5879-110 010-5879-110.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari tuan rumah David anak Manggit hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuai rumah Manggit anak burung tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 ianya 8/8 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur berumah tuai rumah David anak Manggit berpukit burung ulur sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Bejait Kenawit, Pimengat di Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Burak Auya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangamaga Mukah, Bukit Geladan Selangau, serta kaban belayan kenalan dirintai ke dito ke ngelalan yang ex tuai rumah manggit anak burung tak ke apai Teresa. Jadi petenang ti silit tak bertelepon ngagai David anak manggit bakusung 13-580-5645 tau ke bat sintan anak David bakusung 11-251-8014.
0: Ya, sebelum tu nampak pesan kujung kakek tu Merina Bala Peningah, lagu baru hari urai tu be ya. Dia lah tanah. Kita berperinah dulu, ngelah tengah hari.
1: The Wife and Miri.

0: Ya, namun baru pesan ke bisik di cuma kami bawa ngelat ngari ke dikino ari YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti to pesan ngetas ulit dituju ngagai ke pembelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nangatada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran Sung di Kapit, serta Kamar Belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri, serta Kamar Belayan Tik Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cegu Suti Anak Bujing. Jadi pesan tu diminta kita datai anguan ulit niang ex Cegu Suti kena 8 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2006 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawak Muai Antabalu. Jadi pesan pengawak tu dekat diatur di lot 248 di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti Silia tak bertelepon ngagai lumbur kusung 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat di tujuh ngagai kabang belayan di Rumah Badan Nanga Talung, Rumah Tinggau Lubuk Pantau, Rumah Ngindang Rantau Kemayang Manis, Rumah Juni Nanga Stamang, Rumah David Ujan Nanga Sepaya, Rumah Guyu Nanga Ukum, Rumah Simon Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Rumah Birai Nanga Mengiliang, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan Sekunyit, Rumah Anthony Kacuang, Rumah Lingga Lepuang Mawang, Rumah Tila Lepuang Mawang Ulu, Rumah Nanang di Engkranji, Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ilek, Rumah Entebang Sebani Ulu ngau Rumah Sanggung Sebani Ile, Rumah Nunung Jela Lambir Miri, Rumah Tan Kampung Gari, Rumah Miau Ketibas Sung, Rumah Ruyeng atau ke Rumah Cuat Sungai Keruh, Rumah Meluda Ibur ngau Rumah Sain Menyebat ngau Skim Penempatan Semula Pasal 1 ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 hari bulan 8, lalu dekat dintu barumah Endawi nanga jelak lubuk antu, niang dekat dintu babala mayuah kena malam hari 5 inya pergilah 7 hari bulan 8 2026, lalu lekat dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari tukang anak nyegang. Penerang kesilet tahu telefon lagi yang nak lumer 013-48-31-435 tahu kengagai ngalian nak nyegang ianya lumer 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali tu pesan rabat tak ke pesan berat data Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang madah ke menantu ya inya pilimun anak wat inya pilimun anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tok tadi lalu dekat itu babala mayuh berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 inya sarito 6 hari bulan 8 2006 lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 inya 7 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya lubau baru, lubau lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, Rumah Panjai, Kenambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bembengai Kibak, serta Tuai Rumah Kibak Anak Kanyan, Tuan Rumah James Anak Ngali, Tuan Rumah Jong Anak Kesa, Tuan Rumah Kujat Anak Dundang, ngau semua sida ke di SPS Nangga Jagui Ngemah Kenawit. ngau kabar belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pematin yang pilimuan anak wat. Ianya ni yang pilimuan anak wat di rumah Edward Anding Gensurai Laya Betung kena arimpat ianya malam sarito lalu dikubur pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8 2026.
1: Yang jadi ya sebenarnya tu nampak pesan ku cakap agak ya agak bangga awak kita ngelagu hari Heli baru kira ngelatengari
0: YFM Miri.

0: Yan, terus ke pesan ke tengah itu Siti tu pesan kata sulit ngau ngambil tebalu pesan atau data dari Bibi ana uncang nasau ke Bamblayan ke ngelala lakia Liao Sui Un tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 subak datai minta kita ke ngelala ni datai ngau pengamang ngata sulit lalu ngambil yang terbalu ni yang nanti dekat diatur kena 7 bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak ni yang jadi pesan tu nuju semua ke Bamblayan ke ngelala serta sama sepemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawal ngetah sulit tu ngau muai yang terbalu jadi penerang ke siliak. Kita tahu telefon dengan David mengenai lumur 011-2514-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan berat merga. Datai Ari Ranti, anak Sabai, rumah Siti Tisa Ulu. Pesan madah tu, pesan dengan kemablayan Ari Tanjung. Rembai tu rumah Kristina. Lidung, empat buah rumah. Rumah Acin, Langkang. Rumah Andrew, Langkang, Asal. Baladi Semayang, Berangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembung, Buyung tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Baladi Dimpaku Undup, Pemegat di rumah Dain, rumah Francis Kaung, rumah Rominio Nangas Kerang, Baladi Tajur, Baladi Sebakak, Pemegat Lipat tiga buah rumah Panjai, Baloi Sekrang, Bakas Baram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang, Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Niang tu udah nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat dintu babala mayuh malam hari 4, ingat seritup megap, kena 6 hari bulan 8 2006. Lalu dikubur kena hari 5 inyap pergilah 7 hari bulan 8 2006. Jadi penerang ti silia atau terus giga inyak ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau pengawal atau inyak niang jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti tu pesan ngata sulit ni yang ex-sergeant Balikau anak Go data area Stephen anak Balikau tak kapai Linton madah ke ngata sulit ni yang apa sidainya ex-sergeant Balikau anak Go pengawal tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tak kapai Linton Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju kepada semua kawan belayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kawan belayan ke ngelala ni ex Sejen Belikau Anak Gua, penerang ke Siliak, tau telefon nuju Madeline Belikau 016-2009-632. Tau ke Meriah Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke Indai ni. Madah ke ngetas ulit ni yang Indaya ni nyak lidung anak Alan, tau ke Indai luka atau ke ini ni. Kena malam 8 hari bulan 8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke Muai Antabalu pukul 10 malam. Jadi kepemelayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, pemegah di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Engau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak Alan. Inya niang lidong anak Alan. Tau ke Indai Luga. Tau ke Ini Ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 2006 jam 8 malam lalu ditangkan ke Muai Entebalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawanglah tengah hari hari YPM Mirito Abana.
0: Ya, jadi sudah tahu lagi kita terus nyingkang agak program temu hari Minggu tu. Injau Roslina Bilung kemari ngejam pergi sekolah sejalai
1: YPM Mirito.

0: Terima kasih yang kita kemeruan milih YFM Amerika tengah hari itu. Banyak keningat ke kami bahawa RTM Klik, bahawa radio ngam mega medak live bahawa Facebook Miri FM
1: ngau di TikTok mega tu DJ Bana.
0: Jadi ya munyi kau dah disemaya kita bahawa pun program tu tadi temuai kami duai hanya Puan Farida Ingo hari Spita Miri udah begulai ngau kami duai hari Jabatan Perubatan Dalaman hari Hospital Miri ngelalu ke penatai nuan tu Puan. Selamat tengah hari nama berita.
2: Selamat tengah hari. Saya mana ya?
1: Mana ne?
0: Ya, topik pun mana? Ya,
1: topik pun mana ne?
0: Kami duai tadi nyadi tuai serta gerai. Lalu pihak mega tips kena kita nyaga pengerai kira ke petua lubah tua ini nah
1: buang ya betul
0: nanti kita nak ninga rugi nanti kita rugi nesa kita nesa semua hidup nah ya
1: iya betul
0: jadi lah kenuana dulu nanya Puan Farida atau Brenda
1: iya oh jadi terima kasih
0: ngelak ke Puan Farida dulu ke angka bisa jako rinuan dulu buklala ngebalah peningat atau apa?
2: Terima kasih ya agai DJ kita bakal ketengah hari tu leban udah minta kami datai berkongsi mimit lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai tu nah.
1: Oh jadi terima kasih Puan sekali lagi. Oh jadi ulih Puan ngepun ke nama topik ke tip berguna amat ke boleh ngagai bala peringat kita ke begulai ngok kita sari tok Puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia to makin benua mansang maju kurang nyati di peda umur orang ke tuai to makin mayu nak. Reti ya tadi tuai to rakyat kita itu maksud tuai itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60 lah.
1: Betul.
2: Lagi biak menyata dek ah. Pama umur dah masuk 60 lah. Kira tuai kita ya.
0: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawangka korang.
1: Oh nyungai ke orang yang ngangau angka.
2: Nanti lagi kangau orang angka. Anti agi biak nah.
0: Pemoda nang ngangau. Baru pukul 5 meratai.
1: Iya.
2: Pemoda nang ngangau ini ake.
0: Pokoknya udah pukul 6, pukul 7 ya.
2: Pukul 7 tuai udah ya.
1: Udah tuai ya.
2: Teng kebenar gitnya walaupun orang ada tuai tu kok orang mayo penyakit nak. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu mayu tenyanya pemaya di baik perintah untuk kesihatan orang tuai so nang kelalu macam tu sate kami mikir kenya dulu walaupun umur dah tuai pemayu penyakit datai bakau nak tapi berita mana hanya tadi segedap penyakitnya boleh diseliah kah bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya maka nak gaya penghidup sehat lah kukipainya
0: nak cara penghidup tiba pengerai maka itu taika berpengerai mana puan nama singkang keterubah ngambil ke nyadi tuai serta gerai itu dah puan
2: selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun udah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam takut ke mendak umur sirinya nah tapi syukur pemah kita sudah gerai nyu sampai 80 tahun ke jana
1: gayo mana nih
2: so nanti dia ke terubah ya ke dasuah kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi renggangan renggangan tubuh lah kena nguat ke urat tulang serta ngurang ke risiko labuh hanya tadi
0: kak exercise mana tadi nah puan
1: tu kira ke uliah tidak ketua itu tadi uliah enggak menggak brisk walk ni
2: uliah brisk walk lagi mana labannya berjalai berubah-ubah
1: betul jadi tu tadi puan kelima hari bersenam tu bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak
2: Apabila umur dah tua itu kan mayor ramada makai pun mimit kurang nyawa pun ada tu kan makai nak kalau ninggal selalu orang madah nan tu na nyawa tu ka makai na ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu dalam satu pingai nya tadi nanti uleh mayuah ke lagi ngambil sayur maksudnya separuh sayur suku-suku karbohidrat suku protein karbohidrat tu tadi bakal sida asik mi roti anti protein tu tadi bakal sida daging ikan ngau susu lah tikenya tapi bisa orang nak ulih ngiru susu nah
1: iya
2: susu soya pun ulih ka jadi sita dah agi walaupun yang ada pingai pengerai nanti ulih kurang enggak ngambil utai ke air kalau balak manis kurang lah boleh tapi kurang lah anang kelalu manis anang kelalu masin anang kelalu balak berminyak nanti umur orang dah tuai remadah paling penting sekali cukup lah air irupnya
0: air aman
1: tu tadi puan laban nanuan bersebut ke mayuh kagi makai sayur nanti kena ke laban bisik kena bala tu tadi ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur kini ngonya puan
2: ya kena nemu ku maksud nuanya faham ya si orang milih ya
1: milih
2: langsung makan ngai makan sayur nah ni buahnya
1: tang yang ia mayuh makan buah bekeni nya puan
2: uli ya nada masalah buah pun nak cuma nanti uli buahnya paling mana lah buah jambu batu
1: buah jambu batu
2: laban ia tinggi serat
0: serat
2: kita imbang ia tinggi serat and then ia tinggi vitamin enggak buah jambu then buah jambu nanti dipedak deh mayuah kita orang rumah panjai nak.
1: Ya ya ya.
2: Laban anti sayur bisi orang ka, bisi orang ngai. Tapi anti sayur tiba orang kita macam
1: kurang asai ne.
2: Kurang asai bisi orang ada si sayurnya pahit. Boleh gak anti buahnya paling mananya tadi jambu batu kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
0: Ni jambu air mana lah puan?
2: Jambu air mana tapi yang lebih
0: ngeri. Alah laba jambu batu.
2: Laba jambu air tu yang mayo air tapi yang kurang serak. Yang mayo serak tadi jambu batu lah.
0: Lalu berkini pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan?
2: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sida eka diberi orang makai ubatnya ane ngetau makai ubat au anti doktor nak madah ngetau ane ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya udahnya sida ya apa namanya anti berperasa temu ngah doktor padahlah nama ubat dipakai sida tulah ane ngetau sekali
0: mesti
2: mesti dipakai selalu
1: ya bisik jadual yang pun makai ubat nana
2: jadual titih ka padahlah nama pada doktor
1: betul.
0: Jadi seberapa kita namporan aku jang kaget tau merina bala peningah ke benda mendiang ke radio tau puan kelebih kaget ngage bala misi-misi ke benda mendiang ke radio pelabak aku puan ke ngatua beranau tau metron metron angka ya cukup cukup diet anda kan mendatang masyarakat mengkan selim lah
1: iya betul kita ini demu boleh kongsi tip ke lagi ini bukan ni maintain selim tu tadi
0: kita berperinang dulu tang sebenarnya buat perintah lagu petua lubah tua air Jessica Timah ngau kena bergawang tang adinga kedolok pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyerut tu ari aku.

0: Kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak adalah salah satu risikonya orang tuai tu senang kalabuh lah kurang tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tuai nak tau labuh gak ya aman. Sama baka ada mit ke baka baru-baru berjalannya deh senang sih dah kalabuh nanti ulu ya umur udah tuai nak tau labuh. Apa risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Tidak patah tulang umur tua gigi kai.
1: Pedih gigi isi.
0: Pedih gigi isi ya. Tidak boleh cara untuk ngurang kia ambil kurang labuh atau tadi dah. Bilik ruang bilik lah. Cukup terang lampau ya. Pedak penampai lantai nak licin lah. Lantai nak licin tu maksudnya tadi nanti bisa air rangkai ke mak airnya mood kita lah. Akhirnya udahnya nanti uleh beri kita lah orang ke umur tua itu tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam ya kena licin nak terlalu tinggi sedang-sedang lah ngambak kaki ya.
2: Kena nyeliah ke labuh atau ke terap menyentak dia.
0: Nanti uleh aku dah metuahnya selalu baik sih dah ya berperasa mata lah. Mata paling penting lah ngai kia menyikurakan umur tuai matanya rabun kurang.
2: Dia tahu punya rabun yang kena cuma mata
1: ada. Iya, kami dua.
2: Nah genternya data 60 lebih anak. Nak terangge
1: kan. Nak terangge itu pernah.
2: Ya. Lalu berkenai ke bawah pengerai runde yang tak kementa ada hapuan.
0: Pengerai runde yang tahu saranan kesehatan lah nanti uli terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik kok kita lah nak nanti uli ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup bergulai ngau terutama sekali aki ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun anda ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kediri lah. Tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi bergulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kediri dah. Nanti sidak ambil masa sidak ya tusah hati tinggal kediri-diri silo-ilo ngenang bala kanya nyu ngasuh sidak ya nyu bala sakit gegel lagi ya. Ti uleh kita ke ruang bilik ya bala aneh selalulah ngemai sidak ya berperasa ngigak dutua terutama sekali nanti sidak ya kita medak sidaknya nyu macam sebab kita medak ya rindu berjakuk nak tiba-tiba orang tua itu sunyi jak nak berjakuk
1: temenung
0: temenung aja nanti boleh baik ya bertemu dutua kak.
1: Jadi ya tu tadi puan nama perasa pengerai ti disaran tu tadi.
0: Selalunya nanti uliah okay, hanya untuk orang tuai sebenarnya. Kita kebiak tu okay, laban umur kita belak sama majak kia nah. Pengerai tik maneh di perasa kita nanti uliah ninting tahun nah. Perasa tekanan darah cia paras gula cia paras kolesterol apa namanya kita perasa fungsi buah pinggang laban tua pun nak nemu nak tua madah dirimpu biak ngumai dirimpu gerai jadi orang selalu madah apa mau mau tuai sakit kurang perlu perasa ninti yang utai bukainya perasa mata ga lalu ukai mata aja asus sidaknya berperasa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nemu orang merek sidaknya apa namanya tarikh temu janji untuk perasaannya.
2: Amana maka kami doa itu tiap hari ning hangna tau deh. Nanti lagu pasang ingat-ingat atau ngasuh pendiang.
1: Pendiang nemu.
2: Bisa penanggu pengerai pendiang ke nah buana. Inan tu lansia pendiang lagi. Lagi kan ngau kau tanya nak dengar kau tak kau ranau. Aman kan ya. Jadi nyu nak berasa ini nyu datai bujung ngarandau kita tiga tu puan minta sebenarnya kita tiga berserara minta nua nibar ke jaku pesan jaku lalau ngaji bala peningat ke ningat ke kita tiga tu.
0: Terima kasih DJ. Tu pesan penudi lah sebenarnya kita nutup nak ngarandau kita tiga. Kita segi nak ulah lah nagang prosesnya dituai. Ini kurang ada bisik pemati kena umur biaya nemu dia tuai nak tang kita ulih milihnya di tuai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah.
2: Yeah.
0: So meruan regas, makai ngau cukup, makai ubat ngau betul lah nitih nama tadi pada dutul. Enti ulih nageng dirempu risiko labuh lah, serta ngintu pengerai rundeng dirempu. Udahnya ngagai bala aneh. Ngagi orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngapai ngoi inai ataupun ngoi akik ngoi ini leban pengerinuk kau dalam bilik sebilik aja tadi sitik cara ngintu pengerai runding menyata dia au ngau tok kumadah terima kasih lah ngarap ke semua diberi pengerai ngoi mana
1: iya au. Jadi terima kasih puan nak kita gulai bawa program tu mulai minggu tu inya berkongsi ke topik kita serito inya 5 tips meruan regas lebih lagi sidak ke bumua 60 ke atas ne petang ukai 9 orang tua orang biak pun sama
0: ya
1: sama bela jaga diri lebih lagi dalam tubuh kita kita munyi ke puan tadi kita nak nemu bisi penyakit dalam kita dan ada salah kita ngecek hospital ne okey terima kasih puan ngau tu tadi bisik kaban kita si ke Puan Rosnah tu tadi.
2: Yeah.
1: Bisik jaku ke Pundi hari ni kini Puan. Ngagai balap beriga kita.
2: Dah
1: beri lekat jaku sekarang. Okey. Terima kasih yang kedua. Dah nikik ke konti kita sehari itu.
2: Terima kasih. Kira bersyukur mendah datai bau umurnya. Orang ke biaknya. Berdau tentu ke datai bak tikas umurnya.
1: Betul.
2: Jadi cukup bersyukur sudah datai bak peringkat umur lebih akhirnya datai 80-70 lebih bakanya ya. Jadi kena kita ninggal ke randau tu atau peminta ri bala indo-indo misi bak spita miri tu lagu ri rambles water okay. Hei kumang ke kira ke si teri motivasi di rempum yang ngasai ke diri kumang regas gega mari segi pengerai runde yang tadi kita berperindah dulu udah tu nyingkang agai Sarawak Mansang.

0: Ya, yeah, cerita dalam lagu Petua Lu Batuai, lagu duet dari Jessica Timah ngau Galebat Gawang. Nampung baru randau kita tiga tu, Abi.
1: Iya, yeah, aw. Aw jadi atau tadi puan jadi nama kebuah risiko labu patut diperhati ke kelebihan nama tu tadi ke tupik ke dikunci puan serito ngagai malam peringa.
2: Aw umur tuai

0: Ya, lagu Hey Kumang Ari Ramles Walter. Udah tau lagi kita nyingka ngagai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke Jako ke depan se Premier Sarawak Bekawa ngau langgur perintah tidak mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi awak ke balakit bala peningan belah serap namu lah begini ko jola ati Premier kita ningga ke Sarawak Mansang.
2: Jauh ngermai mansang Sarawak dia tu wak tikas dunya ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan nyapa expression bumi kenyalang aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminak ba YFM miri
3: kita kata buatlah pelabuhan di laut nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

ini sudah dalam kubur pun senang, saya ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial.

0: Insya Allah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: YFM Miri.

0: Okey, jadi punya kau lagu dari Karen Libau, lagu Berserah Kuap Hati. Mai jam kita di atau 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih mayu-mayu kita ke sampai entap ninga ke ngelak tengah hari ngok kami dari WiFi Miri Gang 2B. Jadi kaban kita ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan facility code QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap keulih menyampat ke pengawal merasa imigresen dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansanya dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: sampai ya benar ke di Jerman. Jadi tu tadi berita tu mandah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man mandah ke inisiatifnya berguna dikenan angkup penambah pemindah meraka garis antara menua Klebegi Mayang Ujung Minggu ngau musim pengerami ngau kemisi sekolah. Jadi kuya tiga lurung pendatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MyNIS ya atau ke MyNISE atau pengawal merasa menua lagi dekat dibuka jadi ke sukung antik sama antik semak bisik penanggul teknikal.
0: Ya, jadi Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi begini aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan Sungai Tujuh ICQS Sungai Tujuh atau ke mayuh balakaban kita ke diau di Miri tu gawa pulai hari ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya
1: iya betul
0: nanti ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya iya jadi tu mai bala peninga berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke-9
2: meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: SJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kita dia tu benung mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.
2: Lagu hari mawa tungkas semangat kena merina balakaban kita ke benung dalam rantau jalan ngagai ngesah rumah panjai kanggo sampai lama yeah. Kodah ya mesta yeah. Madang limbab ngabala raban ya selamat tengah hari enggak selamat mendiang ke YFM Miri
3: segulai sejak lain
2: YFM.

0: tabi basa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala kediau ba rumah panyai musim kemarau to apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panyai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alai luar diau. Anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia. Begulai ngau YM Miri.
1: Ya, terima kasih lagi Mr. Henry juga hanya si kori pemesai kegawa ba upis bomba ngopi jelama atau ke ketua izon bomba ba lutung Miri jadi ngatai ke penyino ati megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya kanggo sampai lama kudah ba jalai 37 Bintulu
2: Jalan Rumah Padang Batu 37 Jalan Miri ngagai Bintulu tu tadi.
1: Ya. Jadi siko hari semi finalis SSJ Enya Fazil sama dia Rumah Panjainya. Jadi ngarap ke sida serumah kreas semangat nape penguji tu nah be ya.
2: Ya betul.
1: Lalu sebedau nuan ngerandau temuai nuan aba awar wai kita telah gebe ya. Jadi berita ke situ itu hanya pakai main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri nyade palan dagang temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penderang ke dipansa ke sapit menteri dan pihak lumba ngau pemansang urang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antara bangsa kelimpah nyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke lomba badminton Westlake terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi ko ya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemarin mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke Peketo hanya di pelasar ke Beguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya jadi ngarap ke Peketo oleh dikermai kage adu diari ngamik ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lomba ngau main.
2: Iya, jadi paket tu berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di paket ka.
1: Ya, jadi ana pindah ke Bukai udah tahu lagi Idul Pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean. Segelas jalai.
2: YM Miri.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk lagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringa sikit bakar benau bepun berjaku tunyu dah belatah dulu. Okey, jadi bepun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita sarito ba program ruai kita ya siapa meh temuai kita sarito. Minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa nak patut urang nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu. Ya.

0: nyak ya tembak jari dulu nyak ya siku
1: 4,000.
0: Okay. Iya lah ngawak kira ke mujo minya mami.
1: Amin.
0: Kira ke impian itu tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Betul ku aku.
2: Nak tahu pegulai sekali.
0: Kami noy mami sana tu. Okay, noto mari besar terima kasih ngan mami. Halaban sanggup hari bin dulu. Nurun ngagai miri kena da interview kita ya
1: on the spot.
0: Kemarin ya on live tadi. Jadi bisik si ku bos aku tu tadi komen lalu on eh
1: mami. Bayang sana sidak ya mesia aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat tidak ya. Makai tengah malam.
0: Okay, mami. Jadi tentu yang mayuh malam meninggal kita lebih lagi peminat mami. Peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk bab final SJJ ke 9. Jadi uliah mami nerang ke tentu yang orang bedak buat live kena penangguh buat nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Jadi nerang ke nama ke buah tok bisik penangguh laban tentu yang laban orang nak nyangkat lagu tok sebenarnya mami uliah mai tok sebenarnya.
1: Sebenarnya okey berkatolah aku jujur kepada ya 5 hari deh sebenarnya sikit singirup aku udahnya tadi mendak tubuh aku tu nak nyamai kira ke tekahnya alu ngetu dulu ke 2 hari deh udahnya pagi site pagi asal aku tidak salah pagi 30 ah
0: pagi 30 but ini ba selangau dia
1: okay. Lain ku celam hangat deh celam hangat udahnya alu mode batu udahnya alu senda sepot ku deh batu
0: kering
1: kiong kemunyinya
2: kiong
1: kening nyebutnya gatal tapi bukan bisik dah nadai kene nyebutnya
0: kalau kriang
1: batu kriang kurang nanti ya kahak nama dia
0: tapi tang ya bakal tajam
1: enggak tahu nyanya aku beli ke aku ubat aku mendah kena nakai maka nak mula aku puji Tuhan lah ujian masanya
0: iya
1: angat isi ku enggak angat isi ku munnya sidak ya bala penyanyi bukai semua ketuk magang laki ke sepul anak gue mami ke aku negok nuan ditu apu alu ngakai apa namanya ngakai lipapa beli apa nama cool fiber.
0: Cool fibernya.
1: Angat mai isik kumaya. Mak angat isik kumaya kesuah laban nyawa aku kesuah hangat.
0: Tapi maya nanti diperhati ke maya live-nya mami amat steady nuan.
1: Aku kuatkan iman aku.
0: Kuat steady nuan.
1: Kuatkan iman, kuatkan semangat aku mayanya aku semayang benar aku semayang belakang tabelah. Orang nak medak lah. Munyi aku ni buat orang. Ni buat orang ni buat usi, ni buat orang medak. Semina kita ngau orang atas ja nak mur eh. Aku boleh benar aku semayang ngau nyanya banyak mageri ngan dah sanang gua nyaba dik ku.
0: Ancur makeup lagi.
1: Ancur makeup bagi aku Gary Lauder. Sedih ba macam aku ngai kecewa mayanya deh. Singin aku nanti aku nak ngira laki aku kengagak lagunya nak ngira bala anak aku bah siapa tenupik si datu ilan deh
0: iya
1: nanti aku memalukan diri aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ itu bah kata aku dia dalam masa yang sama aku berpikir udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang sekat-sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyaknya
0: iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun nama nah ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah atau ke lagu kebukai kalau dimasuk ke dalam SSJ subak.
1: Subak ukai SSJ LTI.
0: LTI ya.
1: LTI maya dewan maya DJ Bandonya, DJ Bandar Jimbad. Mayanya bekenyak maku mang, mali bolanya lagi tu tanah. Mali bola ragu.
0: Balat ge.
1: Okay. Nak tu balat amat.
0: Lagu mayanya
1: pengrinduk betul cek laman.
0: Oh.

0: boleh geritoknya mami.
1: Benci ai.
0: Nama berkonti itu duduk mana huleh kenya mami. Nya nama kebuahnya makanya.
1: Ica abau.
2: Ica abau aku.
0: Atang ente diperhatikan laban mayanya. Tini tih ke mami uleh mai lagunya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung agak show semua ni. Jadi malamnya laban aku pun siko ke mendak live SSJ maya. Nama kebuah mami tu bakal kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya. Tingginya aja bisik penanggul mayanya.
1: Tapi bisik berundiang aku wow. Bisik berundiang utai site.
0: Utai site ica bau.
1: Ica bau. Okey. Tak ngai ngai negatif negatif pun tak lah ngai nya deh. Ndak patut aku nak uliah.
0: Laban mami selalu ngagak
1: selalu kita show, selalu kita medak deh. Mami akan uliah kan.
0: Iya.
1: Tapi maya pertandingannya ica bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapak dang bertinggi tadi nyubaka ke bisi utai
1: ke
0: bisi utai
2: ke bisi utai aku
1: okay. Nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: ya, nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu
0: yeah.
1: Macam melekuang ku kini nyebutnya semina aku ajak mi nemu
0: iya
1: no explain no comment amai ku
0: okay. Okay mami tu tadi so tanya tu tadi jadi lagu aku ke lulung tu tadi kira lagu kedua mami masuk SJJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang kebat tu tadi garik mami udahnya berkeni pejalai mami tu tadi nyedia kediri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku nya apa namanya nak ngadang aku ya kesiko adalah anak ambo aku yangnya nama Marno Marno Lasung ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya nya
0: garik mami
1: Gary, oh, Gary Loader yang nusi deh garik mami iko yang Nano yang sponsor ke kenyat aku oh, terima kasih buka calang-calang rega gariknya oh. 500 lebihnya lemunan beli ba apa nama ba apa temu temu beli ba temu decoration oleh Gary Loader
0: jadi Gary
1: Gary Gary Loader tok nias kia jadi sidak ya sama macam besar bersatu padu lah untuk sidak yang macam sidak ikan angkat ke mami baru deh lama mami lama mai gak nama mami tu nyon ada hilang tanpa rita aku sidak ya nang ngacau nya aku lawan mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah
0: iya betul
1: saingan sehat enggak nya deh lawan ngasai rimpu orang lama dalam industri music kita Iban betul lah utai ke berprestij SCSJ tu memang okey lah munyo aku sidak ya ngangkat ke artis-artis
0: ya,
1: ke baru artis-artis
0: ngau ke lama
1: ngau ke lama jadi nadai ke lama nadai lah ke baru
0: iya ya betul segi betulnya mami laban nanti baka aku lah laban aku siku rindu dengan lagu lama nyentuk ke datuk
1: kan. Ya
0: sentiasa rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh baka tu tidak orang lama main lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
1: tapi laban music suba lain daripada music dia tu
0: iya.
1: Dia tu AI
0: iya betul
1: aja
0: lalu pansut
1: pansut betul
0: oh jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita sikit berkaul ngau kita impu lagu mami ke masuk dalam SSJ tu tadi deh jadi uleh mami nerang ke bala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita Iban bepun hari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lama nya udah
1: aku hampir ngena video tape
0: tape
1: recorder recordernya ya ke ya ke main gulung
0: gulung nak ya
1: okey piring hitam ko nak nampir recordernya
0: keset ya ke segi empatnya ne
1: okey ya ke kini kenyunya ke masuk password
0: pian iya bau ya
1: agak hampir ko hampir setahun lebih
0: ya
1: udahnya 94 baru bisik keset keset udah ya 99 nyak baru BCD.
0: Jadi ya ke ya kenya tadi lagu nama ke coba lagu mami
1: lagu
0: Sulung
1: Ngasak Kati.
0: Sulung Ngasak Kati. Ulih mimit kena lagunya.
1: Bad

0: Ya, pertama lagu.
1: Pertama lagu. Jadi ya ke nama kini kang hotelnya.
0: Video tape.
1: Jadi video tape-nya setiap lagu aja tau ke berapa titik lagu ke dalam setiap video tape-nya tadi mami. Setiap lagu aja.
0: Tak, semua.
1: Semua. Semua. 10 lagu lah reti dalam. Lagu.
0: Ngena video tape dah. Maya aku 92 mayanya.
1: 92. Apa 92? Sampai password aku.
0: Nya dia tu berapa tahun dah? Nyu nak ingat ko.
1: Nanti ya 92.
0: 92. Tolak 92 tolak 2006.
1: Dia 2006.
2: 92.
1: Balap ringan boleh mengiranya.
0: Ngira berapa?
1: 1992.
0: Aku melemah matematik tapi tiap jual sepusir.
1: Sepusir.
0: Semua kuat. 34 tahun kau mampu.
1: 34 tahun udah dalam industri muzik kita Iban.
0: Kau mampu.
1: Arinya mami, ari video tape-nya.
0: Oh, melir. sorry.
1: Iya, sikit bakal aja. Ari video tape nyentuk ke ngagai keset.
0: Keset.
1: Udah keset VCD. Ya, VCD mayanya aseku sikit laban maya ambil aku laban maya beranjung aja
0: gitu ke. Nya subah.
1: Beranjung.
0: Subah ngena 3315 udah kelas lah.
1: Almaya. Iya, laban maya alu anjung gitu ke bekedai.
0: Bukan. Ya. Mainnya game pun main ular.
1: Oh, kita bawa ku game ular, kita pusing-pusing
0: gitu. Ya, kita bawa nyanyi-nyanyi. Itu macam-macam game. Asal bisa duit aja di download.
1: Ya, betul. Jadi, balik-balik 34 tahun. Jadi, mami, bapa mayuh jauh berbeza muzik kita dia tu.
0: Ya, tapi aku udah tu ilah bulan 2027 bulan 7 nanti nak bulan 8 untuk birthday aku akan apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
1: Wow. Tapi
0: nak lembut ini lah.
1: Aku minta dulu.
0: Amai ya, aku kan nyambut. Aku kan nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
1: Iya, betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bekeni mami? Tau ke jemputan Kediri pun?
0: Jemputan biasanya saya ku lebih banyak menggunakan mayuh.
1: Kira ngaga konsertnya mami ni. Wow.
0: Menggunakan mayuh sian anang deh.
1: Kira ke berjual tiket macam mana?
0: Orang sponsor.
1: Datuk.
0: Datuk. YB menteri sponsor. Siapa berani sponsor mami? Okay, aku appreciate that. I appreciate that.
1: Kira mami kan ngaga tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
0: Bisik, okay, sebenarnya aku ajak lah. Bisik penyanyi bukai ngambil kira kan minta minta berkat sedaya, minta tolong sedaya. Yeah. One of the my favorite cousin, yeah, Penny.
1: Yeah.
0: Penny Michael Chien. Kemek lagu
1: McLean, Michael Chien.
0: Salah.
1: McLean.
0: McLean. Penny McLean Chien. Mek lagu Nuan Milih pergi. Nyalok. Lagu lo.
1: Okay.
0: Kunci
1: dulu. Kunci dulu. Itu satu. Sudah tiga tu bergulai sebenarnya.
0: Kita bergulai.
1: Okay. Satu.
3: Kelala. Nuan ngasu atiku mawa.
1: Ya.
0: Agua kawan. Lepas benda udah.
1: Benda sih.
0: Kita.
1: Okay. Jadi sebedau anak pun baru nanda kami bergulai ngau si ketemuai Mami Winnie. Yeah. Tentu ya dah lama berindustri muzik kita Iban. Kita yang berinang setiap lagu dulu. Lagu Mami megap. Lagu kegemaran aku tu sebenarnya Mami.
0: Anang hirau malam tu kita aus.
1: Ya, kita bukainya malam beringau. Okay, lagu kegemaran aku tau. Ianya lagu Ari William Bird. Ianya lagu Arab Api. Arab ke

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih mericaku perangsang ngaga Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai kita. Kelebihan ngagai temui kita serito inya Mami Winnie Albert siko finalist SCHJ ke-9. Ya. Okey, jadi nyadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu aku ukai lulung tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi ari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, aku ukai lulung tu sebenarnya ya bab penghidup Mami pun deh. Laban Mami laban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke ngai begoleng aku kenyak mah. Okey, okey, okey, mana enggak siapa, okey, mana kita lagi, lama kita bermiri, aku, aku tak bimbing dulu. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku suba.

0: nyodah lain dia tuh.
1: Berubah.
0: Berubah. Hello power. Okay. Nyo berubah dia tuh kumandah kade. Tapi nak ngawa aku just I pray for them. Laban aku memang takkan muai sidaya. Memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama, geng-geng lama. Begulai susah senang lah. Dia tuh keadaan berubah memaksa kita laban maka aku suba jandes deh, jandes nadai bedau belaki. Okay, bedau belaki lah jandes mayanya hidup. Kira ke mayuh lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki bisi anak bisi ruang bilik kak kali kak ngibun balana balan laki balan tua deh nyak maku aku tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisi bekau
0: dalam hidup, hidup mami yes. Bo, and then ya ke ngagak lagu tu laki ya kumpu
1: laki numpu
0: nah. Aku menceritakan deh, menceritakan gayanya, ya tiba-tiba macam aku bukai luluang, lama reti luluang, aku ngono laki gue deh. Nah luluang tu adalah perantaraan kumanggau selingkar matahari.
1: Ya.
0: Ya. Baka nanti selingkar matahari ngau kumang tu yang memunsuah.
1: Ya.
0: Ia nyadi orang tengah-tengah. Ia yang akan membaik pulih.
1: Ah, luluang tu tadi.
0: Yes. Luluang tu tadi deh. Nanti yang menjang boleh. Okay, and then mula-mula lagunya, mula-mula lagunya nak ngaya aku nerima ya, laban kan uncle dek main gitar aja, cukup jai debunuan lagunya mula-mula, then tu thennya, then digagak camitan, dalam masa nak atas sebulan camitan kagak ya.
1: Yang agak demo
0: yang agak demo lagu-lagunya lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya. Wow.
1: Amazing.
0: Amazing. Marvelous. Marvelous. Amazing. Amaya aku macam jatuh cintalah ne dengan music ya dah.
1: Ngau music ya dah 100%
0: tembus. Ya 100% okey 100%
1: 80%.
0: Kuaku. Okey pa, papa kuaku. Nama subak dengai deh. Kulaki aku ringat medak kotoknya deh, medak nadai nyak jahi sebenarnya. Biasalah gitar demo dulu deh. Nyak laban nyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpu. Nadai AI sorry ya.
1: Original.
0: Tak main AI, okey.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family yang pu diri sebilik empunya ne ke ngaga leka lagu tu ya ke musiknya tadi siapa tadi mami
0: musiknya sama agak
1: sama
0: music tap labannya ngena wave mix production jadi Ari Jimmy Pelikat okey but SSJ tu sidak ya ke tangan belakangku nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya labai yang mua adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai dahnya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Pelikat wave mix production terima kasih ngau ngesidak ya laban nyade tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh bas lanau
1: seminggu kita dia ne
0: 5 hari
1: 4 malam
0: ya 5 hari ya meh 5 hari
1: 5 malam oh pamane eh?
0: Ba ya
1: sekumpulannya mayuh direnya
0: pagi malam tengah malam pulai dani pagi tapi untuk SSJ tu kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9.
0: Jadi nak nyangka aku.
1: Nak nyangka.
0: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
0: Tapi manyuah manyuah aku ninga bala netizen memang sidak yang nyumpah aku lah. Memang sidak yang anu aku ba Facebook. Namanya wayanya. Nama malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SDNJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah. Aduh ke mana jadi ba penemu tau ke bala peningah ke medak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
0: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nya ja ulih aku dah. Lebih hari nyak ngai aku dapat yeah. Aku berjoget yang lebih.
1: Iya. Yeah. Oh tu tadi mami laban nanti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja ulih kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan nanti nandai penangguh bulan 10 Asia je ke 9. Kejutan ti balap ringan anemu?
0: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tu ah.
1: Iya.
0: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
0: Copy paste. Copy paste. No, ama ya cara bakal aku lagu-lagu lama ya kena kalak menak lagu Hai Kua Ten Kongnya lagu Beyond.
1: Iya.
0: Nak kalak lebih 20 tahun nak kalak dimain orang sekali aku main lagunya orang semua copy paste.
1: Iya. Iya.
0: No merhati kan? Nama-nama lagu orang semua ukai gaku madah rempu badas tang kene nyebutnya ne keikhlasan aku untuk mengangkat lagu-lagu bakal sida lagu sida personal lagu sida macam-macam lah lagu yeah. Orang ke penyanyi-penyanyi baru apa semua nada salah gaku untuk mengangkat ke kene ke nyebutnya
1: industri kita
0: ini lawan aku sentiasa macam cover kan yeah. Lagu cover. Lalu milih lagu Iban, lagu Melayu, lagu Cina, lagu Jepun.
1: Okey mami, jadi tok tadi sebedau mami ada kemenangan kita setiap lagu lagi. Jadi nama pesan atau ke anti nyemak nanti semalah rezeki berpanggai ber mami malamnya menjadi juara final
0: amin,
1: tadi.
0: Amin,
1: nama
0: amin.
1: Perkara kecubah dekat digagak mami dulu.
0: Okey,
1: kecubah. Amin, kita amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yeah. Laban aku ras sembahyang tapi lama nak sembahyang, ngasih. Kalau main dosa.
1: Kanto ini, ko jako ngai madah ber hedio. Okey, nak kacau.
0: Okey, jadi aku kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah ngagai especially RTM nadai DJ nadai kena kenyebutnya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal
1: yeah.
0: Sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
0: utanya tadi pinta kita ini awas gak biar ya. Tapi kawal bergulai anak sekali putus
1: iya
0: nanti kita ukai kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya ke biak berkeni nanti ukai kita sapa lagi nanti ukai dia tu kemayang lagi
1: iya
0: tapi ya lapan utai tu kita ke mostly ukai gak kung
1: legend
0: untuk legend kita itu orang lama ulih ngajar sila ya tu anu anang anang kasar
1: ya yeah.
0: Secara lembut saran suruh atau bejaku nyak baru tanya kira ke macam kene
1: manis
0: engkayang manis engkayang amat munya kolat lah highlight okey udah nyak tadi nah kira ke nyak lah ti aku puji
1: rezeki.
0: Tuhan rezeki malamnya aku akan ngagak lagu-lagu yang manah lebih garinya.
1: Iya, kira janji tanya belinga.
0: Ya. Aku akan ngagak lagu manah. Nanti aku pincin ke jemaah hilak kita anak anu aku. Aku ulihnya di belakang tabir.
1: Iya.
0: Nada salah. Nada salah. Laban nak kini nak selama lamanya nuan ulihnya di artis pihak ya. Nemu nuan tuai lah.
1: Iya.
0: Dia tu kita lagi biak. Hilak lu. Maka aku me kuliah lagi biak. Siapa kengai agak laku dia tu umur dah meningkat macam-macam lah jakut negatif orang nak ngasih rempu umur dah tuai agak kat belagu bah nama dini ni aku ingat makai tuai ukai aku tu kerja perintah.
1: Okey, mami, hanya sekira ke Siti Lohan lah balap linga yeah. Anang nyu kita nyu salah paham,
0: salah tafsir kita laban aku pun manusia.
1: manusia. Okey, jadi itu mami sebedau anu merindang kita isti lagu Jakub Munudi nuan Ari nuan atau ke Jakub Lalau kelebih ke sebagai artis ke baru atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita
0: yeah, bantu mami. Sama labannya kita Iban ngiduk ke Iban.
1: Iya.
0: Ukai Iban munuh Iban. Munyi jakok kami sedak rablis water. Sorry nyak bak Selangau. Oh nyak.
1: Iya.
0: Bak kata lagu apa nama buat rock? Nuan kaban aku makai kaban. Munya kau buat rock nuli aku malamnya. Akai.
1: Okay. Best man. Okay, mami. Hanya dikira ke alu terus merinang kita di lagu ni, mami. Nama lagu kembali nan cerita mami.
0: Lagu nama na.
1: Nah, lagu nama aku ke lolong. Ni buah biar kanya.
0: Oh, dah, dah.
1: Sampai chorus ke pertama. Nanti kat terus.
0: Okay.
1: Lagu kak pesan dulu sebelum merindang sti lagu mami.
0: Eh, pesan Maya. Okay. Pesan malam tu siapa kita kak ke ruai, ruai 8689. Okay, bertemu dengan aku dia meet and greet. Hari tu di tu ba RTM itu. Malam lagi kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okay.
1: Okay, kita berinang benung live nyanyi Mami Winnie Albert dengan lagu ke masuk SJJ ke-9 aku Ukai.

0: Elena.
1: Ya.
0: Ah, kita malam tu haus.
1: Haus.
0: Ya, nama SSJ mayanya. Kat nak ulmu bakat tu.
1: Peci ai.
0: Dia nemu ya ne. Ha, ada udang di sebalik mi. Ha.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pendengar FM. Bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

mulai baru kita awak ngelah tengah hari pengelopo gerai ni YPM Miri. Terima kasih agak kita semua terus mulai kami setiap bergulai yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku terima kasih kok laban DJ Panangau pertemuan kita tadi Winnie Hebat terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayuh komen hari Titi yang megat di Facebook rasmi Miri FM ngau megat di setiap radio ke bisik di menian ke kami berjam ke dia tu. Terima kasih ya mayuh-mayuh balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumedak sidak ke di Titi tu tadi bisik nyo begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sidak ya berkomen tentu yang oleh pedak tadi. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah marang aku atang nak ngacau. Okey jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalist SCJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCJ ke 9 ke dekat diatur nanti nadai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ialah di sebawah tu. Ya, okey. Oh, jadi sebenar kami nguyang ngagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami Titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang oleh negap kendagang temuai di Miri. Jadi pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang oleh negap ke Miri jadi palandakang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau luar menua tang menggak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu. Jadi koya Miri ngemuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengkah guna hospitality tulis mata mayuh agak temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus menjadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperengkat antarabangsa serta ngerapit ke kawal komiti bermotosikal hari mayuh menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pemuat tu mujur bengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung bulan tu di Sadang oleh negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami ngui yang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayuh undah pesan di tinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngedatai ke pesan sidak ya tujuh ngagai kabar layan atau ke di sebilik atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu hari clearance Midan tu rumah clearance Midan tu hari pakan panas kami di pakan serito minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook pemaga Diana Irene di Limbang, Syasamana di Sibu, Damia Lina Lin di Miri ngau semua peninga wife and Miri ke ngalih arito. Ya pesan dari Clarence Midan, terima kasih Clarence Midan. Laban sudah setia begulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke diato. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis. Kau yang selamat berjalan ke penguat seduai berkonti. DJB kau yang geng lebih dari kota Masai Johor minta seduai nebah ke lagu dari Jessica Timah. Laki sigat. Kena menang semua orang pengelala. Kami serumah di Nanga Ulin. Pemegat Ulin B, Ulin C. Pemegat di Sungai Poi Kenawit. Induk Kenawit, Dawa Tenguling.
ngau menantu ngau ucu aku di Cebu Jaya lalu nyudus tuai di Konti. Okey, nyadi tu pesan ari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nyadi pesan ke Siti tu ari Nola Piling. Madah ke panas kami di Batu Nia. Minta nebah ke lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Nyanyi lagu tu dituju yang agai menyadik ya. Nyanyi Sita Anita Sapir Kandau. Ngau kabarnya nyanyi Seri Inti Berseloi Sibuti. Ngarap ke terberindang lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Ne apa balat amai lagu peminta tu hari balap peringat kita. Okey, jadi sebenar nampun baru pesan ke bisik di cuma kami, kita terus merindang si lagu peminta hari Nora Biliang tu tadi, lagu hari Todi Bersumpah Masuk Neraka.

Ya, udah kalau kita terus merindang sitik lagu peminta mangga Aria. Tu lagu peminta Ari Jeffrey Jeff tu tadi. Aria lagu Anthony Usan diberi nama Pengrino tua. Nyuna berasai jam semari bedah DJ ini mungan datai ke konti tadi. Okeynya terus program mulai kami berawak ngelah tengah di Y Family. Kita bertemu maru berawak minggu baru. Bye-bye. Mumpuak kami semua.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anak jampan nibar ke jaku mayang titi ringat. Mayu seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tindak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh ngidup ke semangat. Lalu merangsang tapi ke orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelan dia kedirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambi ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kitanya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngagi orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Rentang ngalih hari WAI FM
4: 101.3 MHz. Choose populer vokal.
5: Rentang ngalih hari.
6: Ngalih hari
7: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

Guga di baik pebik ngali hari tu beli ngadi empunuan siku nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final SCSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat datai nya lah. Selamat ngali hari lalu ke semua blok ni ngak kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi nama pengawak jam ke dia tu bisa sekedar kita hanya tadi yang kau dah tumu mulai kediri ke rumah syip pagi jam ke dia tu dah hebat rumah bisa sekedar kita ke office hour yang tadi agik gawak yang ke gawak syip lemah yang kau baru berengkah kini selamat berjalan ke pengawak

untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu, lalu kita ke barantu jalai yang kami bisa mindah kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito. Jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita rempat andur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dip jalai ke buat benua kita kelebih akhir ya. Dahnya lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur, lalu 5.30 lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35. Hanya tusun program diungkup ke rentak ngali hari kita ngali hari rempat 6.08.2026 ya. Jadi kita ke bising intu hari pengada sarito sarito 6.08 selamat hari pengada hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran dan gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundiang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang bertuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin hati kita boleh dicapai kita magang ya. Jadi buat lagu kedua dia pilih aku merindang ya balap ninga kita ibar rentak ngali hari kita sar itu Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag Lily IQ.

0: 24 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

Serbia banyak ngali hari itu dia ke Tegal sayau nya Siti lagu dipilih aku merindang ya kita kaki terus mendiang ke YFM mulai engkau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito jadi nanti berarti ke Gayari ba Bandaraya Kuching Sarito peninga panas jadi kadang-kadang buat kelemai lagi tak hujan jadi jam ke dia tu ke panas nyalai kita ke nyangka bisi jalai ke pengawak ba luar rumah kini bayu macam kita ke di kerja kita lebih hakik kita ke nang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan mah kita sering kerja pengawak nyalai ya ke panas begitu peninga nanti ulih mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu-ngeduah kita kelangkau nangi ke kita nya tadi nyau tabin nangi ke kita nya tadi nyau sakit tak dapat nak ulih ke kita ngerja nyalai sama nyaga pengerai drempu hata japan pengawaknya tadi nak tahu tak ga diterus ke kita laban nanti uke kita sapagi ngerja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita nya tadi mana udah tentu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur lancar mega di kerja kita ya jadi tu kenang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke madak dia udah mujur nyapai target sedak ya nanam 10,000 pun kayu ba serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di pejalaikan dengan program Eco Green the Planet dengan Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dennis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak itu ya jadi targetnya ditembukkan dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang jadi madah ke tajak target asal udah dijapai dulu gerinya tang STB dekat terus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru di kenang rembai ke empas pengawak ngintu rampak menua nya Siti hari berita ke dikunci ya aku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu ba rentak ngali hari jadi ba perkara bukai yang mereka berkunci ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket ba Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival tu kemari udah di beri kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi tu tadi diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalai ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidaya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang temuai ulih mereka beri penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti menua kita di Sarawak itu ya. Jadi sebagai hari hasil jual tiket festival yang megah sudah dikena beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC atau ke Sarawak Forestry Corporation. Hanya berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari itu gulai ngau kami rimpat Sarito nya 6 hari bulan 8 2026. Nyalai lagu kita ke sekali tu. Lagu ke di Bayabang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina itiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Nori Langkita, Nintian Ari, bermacam lagu, Nori.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkan kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Lili Steven ngali hari tu beli ngau lagu anang ngiga uli hanya siti lagu ke dipinta anti indai bibi lemai tu bendua peribun ucok ku harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah akunya tadi lalu harap ke bola peninggal kita ke buka yang mega lebih lagi ke bola kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nintiang hari hapiam ke lagu-lagu ke di tebah kami nintiang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis bergulai ngau kami ba YFM ya. Jadi kenang pengawak bukai ke sama habis dekat diatur tu peninggal ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang. Jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ialah ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikai je tadi nadai salah nadai kediri ngagai program ke bisa dekat diatur berengkari pergilah peningat 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 bak kompleks sukan Serikai yang macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisik diatur ya. Jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansa buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya. Jadi lagi terus merindang malam peninggal kita ke ngali hari tu tu siti lagu ke di baik jenarino jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintir Ngari, bermacam lagu, yo.

0: malam hari 5 pukul 11 malam.
1: YFM 101.3.

0: penganta kami subak yang spray na karga subak muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak ku dek mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan uang ni kebas na ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai, sejalai.

gulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Yang lagu retro kita ikut lemai tu dengan Siti lagu ke di By Wilson Nuan Ena Aku Buai. Jadi ngau lagu nyak mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi ya gip gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita. Jadi tu kenang Siti hari pekit ke bisa dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke Terubah yang diatur dekat Bisik 18 Bengkah Tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak ripalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak di tu. Jadi pengurus communication strategik Angkatan Zaman Bansang tau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemandah iring balan biak pihak pegang ngau pengelandik balan biak tu tadi berjaku mansut ke pertemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban. Lalu Mensia Mayum juga sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur ianya 18 hari bulan 8 2026. Buat Dewan Jubli UITM Kota Semarahan ya Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Jadi pekit tu ke Terubah yang diatur jadi 18 Bengkah Tim dekat Belaban Maya Toila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita ikat mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18 hari bulan 8 2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak pengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai juga. Jadi kita lagi berperindang lemah itu Siti lagu ke di Baik Linda Anang Salah Guna Kuasa.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laba bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nal nyadi bak ruang bilik atau teben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sira ketuai nyo tulai lagi itu dah dah
0: bengal
1: nyo bengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak keda ainya dah dan udah sebut kita nyo babo ya nyo tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang babasa kapai nai kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu.
0: Ya.
1: Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku. Aku siang

0: tu nalur gagak ke kubik liat siti. So nama titik nyari bak ya lagi kia kena stroke. Lebuh tengah titik nyari bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. bijak kau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bila naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya. Tang aku terima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki. Dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong. Lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai timan satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya.
0: Aku rindu ngagai ya. Tajak ya ukai. Apa ya dah? Tak kena bantung rindu.
1: Ya, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresihi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak. Macam mutai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop. Semua ya. Anak aku nuci bersih. Ya. Panik bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak. Tanya tadi anak ku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita yang ngagai sidak ya. Ngagai apa inai kita yang ngagai. Bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpu.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
5: YFM, YFM, YFM.
6: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
7: Kita tentu, penuh, menentu.

Ya, lagu menyadi hari Raban Masterpiece ke lemah itu Raban Masterpiece nya Siti Raban Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi tu kenang ya Siti hari pengawak ia ke bisa dekat diatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalai besai bak bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengat-engat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis Perilih Menua Kuching ianya ACP Lexon akan cabuk madah ke jalainya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuk ngagai 10 pagi hari 6 bak laman bangunan Sarawak Energy Jinggau Jalai Itmus. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Ngaji Openg. Sama dekat ditutup ianya Jalai 1, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Wong Li Beng, gau Jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan dilalau ngujaku ke ngasuh kita kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna Jalai Bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut bak TC Jalai ke di Pansak Lombak Toilak ya. Kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat. Ya Siti Ari info ke di kena taik aku untuk bala kita ke bisip gulai ngau kami lemah itu ngenang yang berkaur ngau sekedar jalai ke bisip di tutup nyerumah Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi ngenang info gaya hari megak yang ke bisip di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemah itu di pelabak ke bisip hujan bak sekedar nur di Kapit, di Miri, gau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana? Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, di Sibu, di Mukah, Pihak Megak, gau di Bintulu. Lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan megak bak sekedar nur di Kapit, Miri, gau Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, gau di Bintulu. Nyalainya ku info gayari ya ke bisa dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebentar ya untuk kita yang tadi ke meliang ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peningat kita. Lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Robinson angau lagu tadai nadai ngasuh pedis pala lagu kena merindang kita ke agi terus segulai engau kami ba rentak ngali hari.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku meruan saya ke luar.
2: Aku

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak bawa YFM Y912.
1: Rentang ngali hari.

0: Virgin Galehari.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
1: Tahu peringat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nama cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik wajib. Entah yang mendah kan janik masa nama. Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbahaya tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, ke milih itu dah. Kan janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
1: Oh, ya mesti kira tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisi lu buat masian bab tayes, sirap kemimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi tu cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bising kena papan anjal cak.
1: Oh dadai optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Papan anjal kah?
1: Itu si papan anjalnya.
2: Tongkah apa tebiang anunya?
1: Tebiangnya lambung kerja ni hanya di atas cak ke bawah. Makai ya pelupuk ya mimet gak air tanya cak mengapa gak saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Jatuh Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benuh Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami berjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991-nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung kurang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelim Paris Kula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ke ngurus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rumah bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit 3 juta

0: Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tuan Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang di Mujur nempak menua Sarawak jadi menua di Mansang serta nyerombak menua menua Bukai di menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngali hari.
3: Ngali hari.
4: Ya, jadi lagi bergulai dengan kami buat rentak ngali hari kita ke sari tu peninggal. Jadi tu aku dekat mic kita berandau. Mendiang kerandau aku bergulai dengan pegari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utaka dekat di Lansak Seduai Lemai tu. Jadi kita terus ngangau ke Menti. Ngau Margareta ke Lemai tu. Selamat Lemai ke Seduai. Ini tu, eh?
5: Selamat
4: Lemai. Oh, serutai ni. Nama Rita Seduai di Lemai tu, eh?
5: Mama ne.
4: Mana?
6: Mana hawai udah muda orang Sri Kai. Lalu regas terus.
4: Lalu
5: uci mata tu tanya.
4: Nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya?
6: Oh, bisa. Aman ini dengan Rona. Oh,
4: ya. Ini ke hari dia ada tu dah.
6: Sari tu lemai tu kelemai tu untuk kelemai tu mana?
5: Mana?
6: Nama tu melatih hari kumupu hari kapi hari pagi hari sangkai basibu nyentuh ke serikai
5: mana? Nyangkuang. Harap ke nyangkuang menyentuh ke penghujung program kita di tu deh melatih.
6: Nanti hari nabi
4: ya. Berengkah hari pergi lah nyana.
6: Ya, berengkah hari pergi lah.
4: Ngasuh dua terus lansak program ke diatur pergi lah nyentuh ngagi hari minggu ne.
6: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peninggal mayu sekali lagi yang bersama lemai. Nemal, lebih baik sehari itu kami sebuat benuang test line untuk menguji ke line kita.
5: Line kita.
6: Kemudian ke dekat dikena dalam kandang bapari untuk ke dekat atai. Tapi ya?
5: Pergi lah lusa, tulat.
6: Betul. Ngamik ke peninggal mayu pula nemu kalau itu bagi tunggak ke tengah yes. Kita mau kita itu tok ketiga ya.
5: Palang ketiga.
6: Sampai mau ada yang kamu teh, anak kamu teh, ada kamu ada.
4: Lagi bisa nanti.
6: Mudah-mudah, okay. Lama sitik dah di muka.
5: Sitik dah, okay. Zone tengah kita Sarawak tu deh melatih. Bukan nanti nyuam biasa.
4: Benar.
5: Aku sayang tang.
6: Benar.
5: Benar mupu. Bakal kebekayuahnya, amat yeah. Sampai kau.
6: Untuk nanti ya, nu ketiga ya, angka ulih tarik sepuat. Ya, mau. Tang saja pia, sikit pengerindu pengeransian hati medan yang kegawak berkata kenapa ya
4: lembutnya yeah. Siti ini cara megak kena kita yang nyata dek kati korang mandah ini muai tusuk rundi yang kita kegawak bupis saja ne.
6: Oh
5: ne temu kena tusuk rundi yang tu dia tahu tanya melatih kita
6: berluar tu kena
4: iya. Tusuk rundi yang iya ke mukai lembut kena gawak ne.
5: Lembut kena gawak amat
6: nah, tusuk rundi yang namanya agak baik yang kita panggil
5: unity ya
6: tusuk rundi yang melatih dengan mega peninggal mayuh kalai bagi Sarawak Ku Sayang kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palan kita hanya stadium terbuka di Serikai. Panah ya mau tadi dari bawah kita melatih terus ngam tujuh ya
5: lalu tujuh
6: lalu kenal jadi pengawal kita bakal selama mega bakal bendundu ke Bukai dekat pelabuh hari lima pergi lah nepi ya enam hari minggu macam program ke bisa dekat dia tu jangka aku nak ya jauh bandundu ke Bukai ni mah
5: nak tentu jauh lalu bermua kita di tu ngambil ke bala peninggal kita di luar di nemu kita ke di Sri Kai ngau semak menua kita di Sri Kai di tu studio mini kita RTM mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
6: Depannya sekali-kali-kali. Tu aman
5: mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya nda ya baka bandur ke Bukai mega nanti. Ngau peninga kita ne melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik de baik.
6: Betul.
5: Dia tentu ya bala peninga kita ke dekat nemu servis ke bisik di berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke ulang atur mayuh macam taik patut diadu ke kita dia nyemak bedau uliah diadu dia pan uliah ke kita nemu nama taik dokumen ke patut dia baik kita datai baupis je mahela
6: jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peningan mayuh ne berkunci ngau ngelansak tu ne ma ngau megak melatih pe megak peningan mayuh kalai bakan do ke Bukai megak dia Sarawak kitchen megak ngau megak palan berjual dekat balabuh dibuka munyi koma tadi pameran kuantum perkhidmatan no bertanya ngau mega i peraduan

0: Serak tu bisi ama utan hari ati ku tu mang ama ka lagi nemu sedua ama
1: lama deh
0: saya ku sige gerai reino laban tu
2: gerai mana kunyitnya berapa pada ku 24 gerai men
0: 24 gerai
2: 20 lebih gerai men
0: lebih kurang bekenya me nanti seberapa tu kita ningana atau ke kita berarti ke bendono ke bukai dia ke
2: kereta
0: kereta bisi motosikal serak tu lampai ang mau
2: lampai ang mau dia apa aku beratnya bae pula
1: udah mendak sedua ada deh sedua ada mendaknya
2: mendak bagamba
1: udah bagamba
2: sekali tu belanda tu yang
0: asai ku
2: belanda baru tu yang
0: lawa rasa ngempunya nya meh ngagai kita ke namanya Engkira Meramu kini dekat nurun tau ke mesti nurun ngagai SKS bagaimana kita serikai laban i peraduan munyi ko kami duai utama ya hadiah utama sige maunya meh dini dengira
1: tau tau kirim ke IC nyanti
2: Nak tahu, nak tahu. Lepas sahut tanya Eva di tahu.
1: Nah, seduai ke, seduai nyawut ke kita?
2: Ngai yang di kita di
0: sini
2: nauli ya.
0: Oh. Laban nanti ni teh ke atur atau ke syarat ke orang ke ngau i peraduan, orang ke gawa lebih banyak SKS nauli ngau nyalai nama kita tadi di register siapa kita gawa. Akhirnya nauli ya, ni buah dah kini. Kami dua tu
2: kau aja.
0: Kengagai orang ke boleh mau nyelak.
1: Abu gambar aja, kena.
2: Apa gambar aja.
0: Bayam ya kini ini nombor ada impak maunya tinggi kini. Au nya bas nentang i peraduan.
2: Au kebenar ya bisa lebih ukai semina ya ke bari ke penudinya ga hadiah utama ke besai bisa mega prize ke bukai. Ba Sarawak pavilion dia sida nyabut ya ke bari ke bukai.
0: Au tanya tadi lekang ingat ke ngagai sida ke ngau ngeregister ba i peraduan. Ana ingat nanti kita udah ngeregister dari pu paginya. Angka kita udah kang ngetu pulai ne. Pukul 4 datai baru kita. Laban mayu hamat kes bekenya. Bekeni ke bakal kita besibu sarinya mah.
2: Bekenya me bisa orang kena datai. Jadi di ente sebenarnya to pukul 4
0: di to pukul 4.
2: Pukul 4 ia nyabut.
0: Ia nyabut ne. Jadi ya sebenarnya pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai ke rimpu ni nemu kita benasi betuah. Boleh i peraduan.
2: Prayes ke bukai.
0: Ulu utai ke bukai lebuh ba ari ko terubah bisi mega konsert malam budaya Sarawak. Retia mayanya mega sidak ya mantai ke ajat main asal bangsa main macam bangsa bisi mega pangau pemerintah mai balatis ke dekat merindang orang berbagi mahu serikai.
2: Pelabak kunyak meh ngau ngelasak tu melatih program kita bari ke Trubah pergi lah tentu ya kami hari
0: kunci baru
2: kunci baru
0: laban kita surat mai berita ngagai peningan mayu kak pernah sige kenyam kita ngacak-ngacak ke peninga ngambil ke datai
2: ya sige amat lu kan ngega sidak ke ngau catak kenyalah lah melatih
1: ya
2: ni nampak tu orang serikai nak mau belagu
1: pandai belagu orang dia pelabak ku ne Bising 15 ikut baik sedua ini.
2: Ya,
0: kira kali kami itu aja berlagu ni.
1: Ya,
0: Okay. Kau perlu di anak ingat tau kita ke landia berlagu, tahu berlagu, datang dari kami bawa konti RTM di itu ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke layar, ke langsung.
1: Iya.
2: Langsung, dia magai yang.
1: Ia kena nemu berlagunya. So, tanda.
0: Okay, Melati, terima kasih hanya lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai Bekawo Ngau Sarawakku sayang bagi menua Serikai 7 hingga 9 bulan 2026.
1: Terima kasih Menteri Ngamar hanya ke berita ke di Kenatai ke sedua ya. Nenek ingat pergilah tahu berengkah ngelawak program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur bah kompleks sukan Serikai berengkah pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai jadi diatur terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: pasal ti betul baka kita iti ngenta ke rumah ti bisa piling. Okay? Nya ruang bili ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endur berjurai gemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakuk kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bab jakuk dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita bila udah mujur buat pengawak di kerja sepemanyai minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemujur buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Manujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang harap ke berita mana Pastor?
0: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedak topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Plaza Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah di teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ya nyak seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ya nyak lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ya nyak nama padah bab kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka jakuk selalu terkena aku yang nyak bab Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbahasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nak kak ma penusah pengrusak datai borangnya, naya, tangbak kitai lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kitainya disebut aku rumahku serga aku. Tok mah utekak kita.
3: Rumahku serga aku dan pastor. Sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya. Ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya boleh berdiri dia.
0: Betul mana. Betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bab kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk ditau berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang biliak. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang biliak dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna dah ya.
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilik dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilik. Ia jadi ketua bak ruang bilik. Ia jadi juru latih bak ruang bilik. Nama arti lelaki jakuk ia ketua dah. Ketua ianya lelaki jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilik ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dak ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilik mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utai badas tai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasih ke apa inai. Lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngasuh umur sidak yang panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujul. Tu nyadi ke prinsip baku nah ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuah kita berpegai baknya.
3: Oh, jadi pastor berkenti ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngambil ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy. Ya, reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab simina sekali aja seumur hidup kita lalu simina siko aja megorang ti pegai kita lebuah maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi seminak pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nanggam kawal kita melaki bini begulai udah nyak dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor, disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kena tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
3: undang-undang sibil nanti orangnya tadi kawin sibil lalu bisi meganya tadi register tika sidak ya apa pengulu mega jadi utanya diiktiraf kita, menua kita ini.
0: Nangaman.
3: Nangaman. Yang di balap ringannya tadi amunyi sekedar hari sahut pas agreement ke buku lainnya kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tikah nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, ranau ke sarito, aku mai kita ngetu.

0: pagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa alai dua kita berjurai ke mayu macam topik di pedak kita hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti mayu ngapa mau pastor. Lalu mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta muju. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju tika tu ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau silia lagi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenya di penolong laki ya.
1: Ama tu mana nak lagi? Okay? Ku nampu ngau nak dalam lagi aku. Nau tanggungjawab laki tiknya di ke tuai bilik cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat ku taito laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti lakinya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis artinya pandangan ti jauh.
0: Tinjau.
1: Tinjau ti jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut ya teman satu, ngagi orang teman satu. Nanti utai nyadi lah. Ya, no to tersebut aku tadi nyanyi teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul. Dudiari lah future ya, ya bak masa depan. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya, okay, semina ketua ya jak ti bisi-bisi. Peranan ya mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Nama pengawak pastor tadi, pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang biliknya, mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begede ngopengan diri megak bisi tang kita dekat meda roh pengerindu roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus ruai udah diberi Allah Ta'ala anak, lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik bini jadi ke pemantuk laki tadi, jadi ke penolong yang dekat medak julu ati yang tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai kemana. Siti tak teka sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now, laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak nah, ya. Bala anak tu, tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang yang berdaun ngalah bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari Akung kerja tu, atu kerjanya, nada ari ngemata kana, nada ari ngemetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai, nuan nyadi juru latih ngemetul kana nuan. Lebuh nuan ngemetul kia, anak ngemetul kia ngau pengeringan. Ngemetul kia ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas, bapegai bak Jakob Tuhan. Tang, dalam penegas nuannya, ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kana nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya dimensia tik mana.
0: Ya tadi tangkup pengawal laki kenyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngebuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini tu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak, bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Oh.
1: Lalu nyak ti sumai ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami nah, ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngambil tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukung ya deh ngambil betul. Kaya kering.
1: Betul, betul. Nang amat siapa anda dari penglemi ini ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemik ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya.
0: Lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ini laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi juru latih ba ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tu ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peninga aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lebuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta megak ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah deh. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya komen wan pasal
1: oh nang amat ya. Okey bak aku ya baka Allah Taala ti ngampun kita bakanya mega kita belajar ngampun pengandiri na ya tiap ikut kita bisik pengurang bisik mega penimpang munyi kaku tadi tang kita belajar anang ngakim pengandiri kita belajar merangsang kita belajar nulung kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengandiri anang ngemaruah anang nyai anang bejaku ke waisulu nuan laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pengandiri dan juluk kita dekat niri negi ke pengandiri nah ya berpuluh tahun kita udah bergulai ngau pengandiri kita pasti faham pengandiri ya kita pasti nemu penglemiknya nemu pengurangnya nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita menyadik dalam Tuhan dinga utai tu Allah Taala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri ibuah ke pengandiri ngamik berat sabal mai pengandiri dalam sampi belama tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta kriya awak ke lebuah perkawinan nuan ti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam mutai lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu dinga orang kebiak medak seduai ya ya nembedak penghidup seduai nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh nyadi ke teladan ngagai orang kebiak nakak ke kutu nakak pemanah ya nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Taala.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke dipekunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi ulih nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekau ngau topik tua ke Sarita.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah ni tiah ka atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya ya ti bapegai bak leka jaku Tuhan munyi koko tadi babop episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku laban ti pia okay rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakunya mayuh tekak terbaik lagi ya mayuh tekak mayuh leka jaku nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jaku nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Taala tur sebut aku rumahku sergaku so kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan ya lebah kita berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemahila lebuah ya babini belaki ya mega nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya
0: ya nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atu Kristian jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuk ke jam ke dia tu sebenarnya tuang lengkap ke perahu tua sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai
1: okey Tuhan Yesus terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga Diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau menjadi ke contoh, sidak ya tau menjadi ke teladan daripada orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu aman-aman ngelawak, neguk, ngubah, manguh penghidup lebih lagi bak bangsa dan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak Ngoro Kudus kudap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah kita. Bertemu baru kita buat minggu baru. Tuhan berkat.

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Ninga meh sadari limbam, nintang arim pat, pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peninggal semua. Sarito hari 46 hari bulan 8 2026 bergulai ngaku baru DJ Dom. Gagap pukul 9 malam baka selama berlambut radio tu. Jadi itu sun program kita disadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bin dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru bekerja ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, bagi nyamai tadi pendingan semua, dua itu lagu dia kena ngepun ke sadari limbang ke lemah itu lemah 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan ti ke 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peningah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal katanya mujur nitiak ke culo hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bintulo. Jadi aku dekat merindang kita ngositik lagi lagu. Lagu ke sekali tu ke bisik di tebah aku di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Harry Nicholas Fredericks Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth atau ke DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu ninga Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsel Negeri N67 Jepak nyadi temuai ti di pebasa ti bisi di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilak 7 hari bulan nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti nyengkawam pengawak mandang kebarang tau ke pameran, pengawak berjual hasil pengelandik cari ti nyengkawam hasil pengelandik cari ti digaga hari utai tumbuh. Bisi maka dekat diatur hanya pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran ari APMM ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enya main toka pengawak ungkup bala nembiak mit. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuh itu ianya berkawal ngau siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026 ianya program SC Simon Industry Update. Program tu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ba City Hotel Ketebilang ba Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur tau ke cara minta pengawak ngau meka minta tau ke bekeni.

0: oleh ke permit ngena online ungkup pengerja pengawal hari menua bukai. Program itu kebenar diatur berserimai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak di dekat disambut bulan 10 tuila. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak helawai hari bintulu ke lemai itu.
1: Ya, begini macam tadi pentingan semua kita bergulai dengan DJ Rod Ampong berkawal dengan berita ke BC di Kenatai Kia ba hello why bin dulu. Kita terus ninggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Icah Nauso, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang sitik rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi narang berkawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai ngau Bob Seches ngam kah sebut dah
1: Seches
0: nah. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama lemah yang kena enggak DJ enggak gerai
0: mah. Oh, sama gerai betul.
1: Enggak nyaman.
0: Jadi nama berita lemah itu.
1: Jadi lemah itu berita mana lah.
0: Maka selamat ya.
1: Syukur mah nanti banding kita yang kau bawa sepiak selatan Sarawak atau enggak bersebuan lari.
0: Oh, ne.
1: Enggak, orang ngepost, orang ngepost. Itu balat jerbu bersebuan.
0: Oh, engkau dalam minggu itu, engkau bisa program kita, upes pengerai bisa gini? Ke, bisa nemuai gai nundur kebukai rumah panjai gini?
1: Dalam minggu itu.
0: Bisa terbeleng gini?
1: Dalam minggu itu, kira ke nadai meminta bisa aktiviti, aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Enggak tahu nama tak bisa kerja-kerja ngenyer.
0: Jadi
1: apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisa ngecek bala nama bisa sakit kena penyakit kulit kemic. Ya.
0: Oh, Lubai Tengah ya rumah kumpul.
1: Ya jam bisa bala.
0: Rumah kumpul. Gaya udah jebol. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunci ke bala peninggal ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengar kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit rabies kejawari bulan 7/2017 kelihatan subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/2026 tu Sarawak bisa report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya bisa 87 ikut dah badi lah. Jadi maya kubirnya 1 Disember 2020 lah. Sebenarnya Limbang mesti report ke Palan atau Kendor bisi dirampit penyakit rabies lah, rabies jelo. Bisi ditemu ba kampung Lipaki dah. Jadi udahnya bisi begak terreport dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawan dah. Sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi nyak tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di nama tu kita start kira belabuh. Engau mansiap kan dia nyebutnya 1/12/2020 hanya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak ba Limbang tu lah
0: untuk dia tahu lah nya. Jadi ngambil ke peninggal tu nama tu tadi nama kini dikumbai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di inti inti jaku Melayu hanya gila. Tau kati dikalih ke jaku Iban penyakit ukoi gila. Tidak kali terus semuanya lurus kulibang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah urat saraf kita ini untuk ngagai unta lah. Jadi jelo ti oleh mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua kamedan mamalia.
0: Belum kita lah
1: mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh itu memalihar tip darah hangatnya cedak ukui mayau ciet atau ke jelu bukai lah. Jadi jelu tip darah celapnya bakal contoh reptilia ticak kala tinggal ticak
0: ticak
1: celap apa saya
0: ticak berdinding
1: tidak kena tinggang ni lebuah lebuah lebuah kenyang ke abad celap apa saya agaknya jelu jenis darah celap lah bakal sudah ticaknya kata pemaknya ular ngau jelu-jelu tu bukailah tu darah celap termasuk ikan lah.
0: Jadi ke ya ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah
1: hangat.
0: Mamalia. Nama kebuah ya tu tadi di nama tu penyakit nama tu ukai gila laban mayu agak jelu-jelu ke bukai mayau ciat ni tadi.
1: Ya nama nanti lawan nanti jaku orang putih ke ngau bahasa nama jaku jaku sida pun mad dog disease ke dan itu nanti
0: ukuai ukuainya tampak gila nama
1: ya kila
0: tampak gila popular gila ukuai
1: Aku itu slogan lah sih. Mayau bisi Sarawak, Sarawak tu bisi report kena rempit laban di kerma tu ke ketuk mayau.
0: Bisi na tapi ya tang ya na baku kue.
1: Ukuai lah tampak game apa simptom terkali nya.
0: Jam 4 ge ngerekai lah rete ya na.
1: Inda na ge jam 4 ngerekai tapi kali tampak ge buku.
0: Oh pia. Nanti mayau lah lagi na.
1: Bisi lubang memang mayau. Nah tu nya. Nanti bakal mendap video sebelah YouTube sebelah nama internet ya, nama ya tampak ge ba ukuai.
0: Ya ya ya, ukuai ukuai ukuai gila.
1: Au. Ya kenyam.
0: Au, begini ke rabies tau ngelekai tau ke nyangkit nyangkit kita mensia. Mensia aja tau jangkit ukuai na.
1: Ya, jelu ke jelu.
0: Jelu na.
1: Jelu antara jelu mau ke contoh ukuai tu ngetop mayau tu, mayaunya kena lenyap mayau yang ngetop mensia. Ngai mensia. Aku contoh kena ya antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu ngai jelu ke mensia lah. Ya ngerempet hari abitel ya, ya ke di kerama atau ke di ketop lah, jalu te bisi igi penyakitnya lah. Jadi ya nama bisi bak liur jalu te dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jalunya ngetop atau ke ngerama kita, atau ke nyelat teliah kita, teliah te kira open wound lah. Nanti jaku menolak kemudian. Dahnya ya boleh enggak ngerempet hari nyawa atau ke hidung lah, bukan contoh air liur termasuk tempat nama masuk dalam hidung semua boleh agak ngerkai.
0: Jadi berapa tempoh jadi itu tadi ngeram tanda gigi penyakit tu tahu daripada.
1: Jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita, tamak dalam tubuh kita untuk ke bisi klaiknya ya selalu lebih kurang dalam 8 minggu lah. Bisa gemegak datai sebulan ke tiga bulan, bisa gemegak ke setahun. Jadi hari pansiak jawatan kesihatan, bisa gemegak itu manggai 2 tahun lah. Lebih ini teh ke pengering tubuh siku-siku, kelebih kaki di indoor abinya tadi. Ke contoh, nanti bakal ngetop bak kaki. Ya lubah memang ngerekai banding yang ketop bak mua ke bak jari. Lebih semua lagi kunta, lebih nyerang kunta. Okey.
0: Oh, jadi awak ke pendengar tu nemu program tu tadi boleh didengar kita ba YFM Limbang ba radio penulis boleh didengar ba tim klik lalu yang mega dipancar ke terus menyi kurang live sudah dipancar terus live lagi okay. Ba Facebook Limbang FM pasti di hati ya. Okey jadi nya tadi berkawan ngau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukuai itu tadi.
1: Jadi nanti beka orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur ya, liur liur jelu kena batelih kita. Ngau langkah tangkas jempat kita betuci ke telihnya lah kena sabun ngai.
0: Tajak pe mimit.
1: Tanya pemimpin. Nah, lebihnya bisa kategori berapa? Tiga kategori. Yeah. Cakaran tu gigitan jelo tu. Yang kategori satu, ya liur ni tiak ba kulit ti nak nak terlihat lah. Hanya hanya kategori satu, kategori dua terlihat ya rajai. Tapi nadai nadai nadai tampak berdarah. Dan yang kategori tiga hanya itu berdarahnya. Jadi tajak pun ya kena liur ni tiak aja. Kena liur maksudnya ba kulit tu nadainya. Kita yang ngau tangkas nyuci telihnya ngau sabun hanya alir ke air selama 15 menit lah. Kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah. Udahnya udah kita nyuci telihnya jam 4 kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai facility di dampingan kita lah. Udahnya anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke, atau ke daun anang kah
0: batalihnya nanti udah temunya segi gigit ukuai nah tak ikutnya sakang tak bukai dah
1: gak ke bisa mah lama siku-siku bisa lah yang
0: penemu oh nah nemu mah kita
1: nanya pesan kami lah kata gue klinik tanya titih ke nanti dah ke kliniknya titih ke jaku sida bala dutur atau ke nerisa atau ke siapa-siapa tu bisa dia madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin laban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 nya kerajai aja nak berdarah terlihat itu terlihat berdarah nya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya laban kita dekat diatur nama kena beri, diberi vaksin Virorapnya lepas bisi yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi tidak dekat nanya pasal jelu jelu tengetok kita nya danya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena danya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisi utai tanya sidak lah. Tanya Pak Limbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi danya vaksin Virorap bakal pada akunya bisi hari hari terubah hari 3 ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya danya RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah. Banyak nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up ke seterusnya. Nya berpanggai ba doktor medak gaya doktor medak kita lah bagi tu bos sikut-sikut nak sebaka. Naik ke bisik orangnya kencing manis ke nama.
0: Oh, nya lain ngai nya nah.
1: Lain ngai ke telih nak semua.
0: Ramai.
1: Jadi lain lain gator ke buka bisik ubat lain ngai beri sudah. Hmm. Tiba ke telihnya ngai suman. Jadi nama ni teh kator te dah diberi sila doktornya lah nanti bisa diberi appointmentnya data aja.
0: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dulu na. Tua tu tadi engkau bisa mansa-mansa ke lagu tu lagu gagai ukui. Nama lagu tu gagai ukui lagu lagu lama hari nombor Julian kau Jimmy Agustin kita ini ngah berperindah dulu kau lagu ke disebut kami dua itu.

Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dan ingat ke Siti lagu lagu lama ne Bob. Gagal koi. Lama lah dengar lagunya ne Bob. Kalau dengar lagunya ne.
1: Baru ya.
0: Betul dia setucum dia dengar tu. Baka ke topik tu kira ke bisik kawal punya bisik kayat ngau topik tu ane gagal koi. Bisik mimir lah.
1: Bisik minas.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi terus ngah topik tu ke lemah itu inya nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu Bob.
1: Jadi kena nagang ke hari penyakit rabies tu ngau baka ngai ke kenanya meh raja mengkul masai lekap boba pinang nanti oleh nang semak ngau jelu mah jelu ke liar mah tu nak temu sapa ampul semua. Tu boleh nang uji-uji.
0: Nang uji ni.
1: Nang uji-uji.
0: Tajapan ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tahu muda juga semua. Bukan lirik-lirik. Bukan dia itu mah. Dia kremak juga. Juga boleh main. Lepas juga apa mamalia dah. Jadi nama nanti. Ya anang-anang lampian mah. Lepas ngai ke kita nak nemu. Jelur je dah. Kena ngurang ke risiko. Lepas nanti nadai kena ketuk. Nadai kena keramak. Nadai kena liur jelur. Jadi nadai meri biasa.
0: Yeah.
1: Jadi kedua anang meri nama ukui toko mayau toko mana-mana jelu liar meri makai lah ngai ke sidak datang utu.
0: Mai.
1: Ya tong sampah nanti ulah tutup perat ngambil ke sidak anda apa ngeruga ngerin saya ngerun saya ke sampah sampah kita ya 8 jam utanya tutu lagi nyonyo sarang dia udahnya nama jadi orang ti tanggungjawab mah nanti bisa kita nginang jelu leban nama salah satu ya antara itu digagak perintah Menua Sarawak lah nengah sidak veterina kau majlis daerah hanya sidak bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelah ke rabies tu mbak jelu lah hanya vaksinnya nanti ulah ukur kita dan juang beri vaksin.
0: Ada bayarnya Bob
1: nak? Ada. Nanti nama ukoi nak bayar. Nanti mayau balimbang tu nak pasti. Oh. Tapi nanti berkucing cuba uji nanya bak sida veterina kucing lah. Nanti sida mesti beri free. Oh. Tau nanya ke sida lah. Nanya laban ke sida veterina mesti data yang kira panjai.
0: Ya betul.
1: Mesti ngagai kampung-kampung kan. Ya. Jadi kita tahu nanya lah. Nanti sida mesti mansak ke. Tau ke kita mesti ke pasar tau nganjuang. Ya lah, tapi tanya dulu sida ngai ke si stok kena mah vaksin sida. Lepas sida sida pun lepas ke seluruh jalai. Jadi nama nanti bisi kena ketop atau ke kena kerama atau ke bisi abi telah kita kena air liur jelo ngob jang uguai mah kita nuci ya ngena sabun ngob air flush selama 15 minit lah. Lebannya antara tulih gagak kita yang kena nyelah gitu.
0: Sebedau kita ke klinik.
1: Ah, oh, sebedau klinik. Udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci kena.
0: Jadi ke sekali itu. Dalam kita hanya tadi itu nak tuntai tanya ke hari luar tu.
1: Oh.
0: Dalam kita ke ngadu nama tu tok Jakob bar radio tu tadi. Sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia mayah tu tadi ngambil bisa kesedaran ke sida bisa penyedar sida ya tadi sebedau engkau mudah kita engkau bisa mayah kita ke Genduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu ninga ambil ke bandi maka tu malam tu selalu ninga orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisa sida ya bekenyak kini
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu di, selalu dipesan ke nanti penyakit rabies ni si selalu selalu dipesan ke selalu lepas sida veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kena ngambil ke bala peninggal ulah ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan
0: ya.
1: Kita mempromosikan nama ke pengawak ngau nama info
0: beri penyedaran beri kesedaran lah
1: beri kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu apa semua nadai nya berkait ngau jelu tapi kita mungkin mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala buka kena keramak ke kena ketop ke atau ke gedri impu kena sebelah pasar apa semua boleh ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci telah nya kena sabun ngo air selama 12 menit lah kena moy nya. Dan nya pesan ke klinik terus lah nya. Nya mah info te nya nanti berkait ngo ribes tu.
0: Bisa gak temu aku nanti sama ya bakal ya yang pun nginau kuih atau ke mayau lah, mayau mek kemandian kerama mayau yang pun bukai orang bukai mayau yang pun bisa yang tadi nda becik nak nada ngawa ke kene kenya ba ba penemu nuan bob
1: laman nanti nunda ke nanti bisi maca statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh te berbadi nyo 87 ikut telah berbadi sidak laban ke nadai nganjog diri berubat
0: kaya penyukui kui inan rempo
1: ya jelur lepas kita nak mu jelur buka contoh jelur buka chat buka contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ngetop silanya jelur kita lepas kita nak mu tanya nah udah lepas apa jelur tu nak berjaku tu bukan sanu malam kena ketop chat ku contoh nanti ke jelur kita boleh berjaku
0: dak bisi risiko menyetajapan mayau dari
1: contoh kui kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita mak kita nak mu sebab semawak terbalik lepas semawak pun nama berdarah hangat ya mamalia nyam kita nak nan mu kini gaya pendiau tiba kan mu jaku nemu mana
0: awak jadi ke penudi tu pelabak kubab ne nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis mengerai kita di Limbang dalam dagang ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi dah ngelakai.
1: Jadi nama itu pengawal degaga kami dari upis mengerai tu nasi belum cekah berjalan ke promosi pada aku tadi atau ke kita kami ngajar meri info ngagai balam ayu lah cara nyilah penyakit tadi lah. Ya kami bisa boleh ngau veterina kepada aku tadi ngau sidak majlis bisa ngagak program ti serinya bulan tengah bulan yang tadi bisa ngagak program nama vaksin kena sidak ukoi lah vaksin free nya lah itu diberi sidak veterina. Jadi nama pesan ku ngagai balam ayu lah baka itu nando baru lah nya tuci telia kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan dah nya nanti kita nama bisi nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah lepas kasih ukoi nya kasih ke kita ampuh udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kumit ciat itu randau ku sebelah bulan yang tadi ya kumit ciat do lebih lama 2 minggu ya nunjuk ke kliennya itu ya lebih ke boleh manggai ke berbulan bertahun baru ya nunjuk ke klien ya. Jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi buku pada aku dan yang ambil berubat semua lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi siapa terkenanya mah. Jadi ya mah ingat ke pesan tu lah ya, nadai kena ketup nadai kena liur apa semua nadai mah penyakit
0: ubat. Okay, terima kasih Bob ti udah datai ke konti YFM Limbang. Jadi ngarap ke penerang tadi udah boleh diperhati kita. Ukai semina punya kenuan tadi orang ke tupi kukui kita ke nadai tupi kukui maya open tau berjaga-jaga deh. Jadi ngarap ke maya bukai tu boleh bertemu baru ngau tupi ke bukai hari upis mengenai dia di Limbang deh. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi dia sudah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah pemedias untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK ngayan ke pemenda tau ke pengerahan perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 untuk pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal beri dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua, sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Gulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saubari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semasa siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC dianjur kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian Sao Kabam Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya amparan anak menggung kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tu rumah berica minta Kabam Belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pesan datai atau pesan ngetas sulit dituju ngagai Kabam Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasang Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Ranta Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Songkapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti, anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex Cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetah sulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawak Muain Terbalu. Jadi Kabam Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal ngga pesan tu kita tau call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumek anak busang dituju ngagai Kabam Belayan madah ke pengawak ngata sulit niang kumek anak busang dekat diadu ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit main terbalu niang. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah awar Tekaluang Ulu Entayah Pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ninga ke program Jaku Sempama.

0: nih enggak nyaku sempat moto nih nih mana lagi atau berapa kau mana nyaku sempat moto nak murid aku reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo nandai menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto
0: bisi programnya pihak
1: awak bisa. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni enggak jakok sempama tu ne. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana jakok sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan atau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pihak.
1: Bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, ba program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Palak Wong. Ha, arti Sempama tu bandi yang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandi yang ngagai orang ke Keliak ke Belelang jauh bagi ke Kutai. Jadi agi mandi yang ngagai orang ke bersekolah tinggi ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya laban meri selamat berjalan tang lebuah maya pulai sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya. Ke orang. Jadi nya dikum, ke dikumbai orang Manjung Palak Wong laban utai dirami lalu tang dirami dulu tang udahnya nak mujur ngerugi dirimpu. Jalai ngenak jakut sempama tu. Pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena meri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti. Nadai ganya salah tang anak guai Manjung Palak Wong laban kita nak nemu pemujur ya lah. Hanya tadi contoh ya. Contoh kena kita ngena jakut sempama tu. Jadi aku nyedia ke siti lagu sama bega baka reti tau ke jakut sempama kita ke sekali tu.

0: nyako sempa moto ne. Ni mana ke to belapak ko? Mana nyako sempa moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada ke orang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempa mo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempa mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batusun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Arti Jakun Sempama tu banding yang gagai kita kengerja pengawak. Kerja sitik salah lalu kerja sitik gak salah. Kia kena bantah lalu kian kena bantah gak pengawak kita ke di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah nadai ke betul. Jadi jalan yang nak tahu ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawak ke di kerja aso cigu dia aso ya nebas di kumbai ya tinggi ke tebas aku dia aso nuci parit di kumbai nak gak bersih nak gak nak aku nemu lagi duduk salah berdiri salah nadai utai dikena di kerja sehari itu tadi nya tadi jaku sempama duit jaku sempama dipekunsi aku ba jakut sempama kita ke sekali tu dan terus berperindang ngelagu ke udah ditusun aku bakal ke lemai tu.

Selamat lemai peningat Dato' Kamina Bor ke Berita Lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Meluato dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Nyatri batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak Datuk Pergi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menaka kebuah halai pihak laban Sarawak Datuk dekat ngerumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru ketak benar beri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megat tidak patut ditempayak tang dur kawak kelebelikun serta meruan nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian lebuh yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Orang Ketebangkar, Raban Pemansiak dengan pengari industri Aristrata Asia lebuh undur sidap berdandau ke Kuching dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang nak tinjau Beyond 25 nak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pergi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Meluatu. Sakofa patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication ke jemaah. Ia mansuk ke jaku tobak pengerami makan lemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kedia tu Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication ngau fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi meraka kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi ngenak program pemodenan rangkaian Sakofa tingguna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network meminta tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 titik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diaduka. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menuatu dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerca pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua ke jauh di ulu sungai. Sapit Premier Dato' Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngenak sistem digital. Dato' Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, bisik benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyawab ngerembai ke atur ke guna teknologi pemintar tiru AI ngau telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud ke Jakarta, lebuh yang menjadi Antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemukul industri dengan membiak kaget belajar, besik ngangulu awamnya ke belabuh diatur sarito, nyentuh ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar Seridik sudah diberi latih serta diterima nyari raban penyarap ikas pemansang Nembiak Mit. Enggaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang Nembiak Mit tu boleh terus diatur bak sekolah Seridik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah nakak ke dia tu, 1,503 ikut Nembiak Mit hari 92 buah sekolah Seridik bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Keterubah Tok Nyerangkum 484 ikut Nembiak Mit, kalai 55 ikut Arisi Datuk, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Sri Fatimah bansut ke Jakarta Tok bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro Sebuyau dekat nyop negap kagi pengap pemansir industri Nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengawak mansir serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi menua semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengharap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di Sebuyau, lalu tak nguntung ke orang kediau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal temegak senu tak benar, ngau niat di dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluaran nyur ke dudi arira. Ia mansut kerja ketua lebih kenemuan agak tabak projeknya di Sebuyau. Pengerami nasib tanah ke projek Mamal Pemansir Agro Sebuyau di sadang dekat dipenyadi Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tuk boleh diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk Kengrisa Ririk ngambil bidangnya kau dah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu ngagai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tertarik. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech, Upis Pengerja Pengawak Kota Semarahan Muhammad Yasir Aziz pada kepenyambau ti majak nambahnya endang bepun hari pengawak ke promotion ti mucur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ya maksud kerja kutu di Kuching udah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi ti dikeluar ke Seksyen TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV udah ditan ke laban di pelabak ke mabuk, lebuh ke deriba mai operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson yang cabuk, madah lelaki tu inyak rakyat menua tumpu ke umur 31 tahun, ditanka bak jalan tutung urung pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh lelaki tu ngembuat alkohol, ngelui ari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak jalan alun 1987. Suspek megak udah ditan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar, polis mengkap sing luar ke 20 titik saman ke mayuh macam penyalah bak jalan alun. SCP Alexson marah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur, kena ngelaban penyalah deriba mayuh mabuk, kelimpah hari tinjaga pengelikun semua orang tik bertengah ke jalan alun. Kuching yang dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026, kena 8-9 dari bulan 9 tu ilak, bak Museum Budaya Borneo. Pendera media di Raban Library Perubat Menua Malaysia pada keseminar yang dekat ngempuruk ke Raban Profesional dari Library Perubat, pakar penerang pasal perkara merai dengan Raban Pemansi dari Serata Asia. Program itu diatur kena negap kaki tangguh pengawal Library Perubat di ngerembai ke akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari tik sama nyukung pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang adi 9 bengkah menua terdekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tuk batang berita dibaca baru. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasian Sarawak patut mekuh ke teknologi communication rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di menua tu dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah Pinggan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, Mbak Awak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelbati sudah baca berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngok kami di Sada Ari Limbang.

0: 사돈지요.
1: 라디오 RTM
2: satu suara
3: satu jiwa.
4: Radio RTM satu suara satu jiwa.
5: Radio RTM satu suara satu jiwa.
6: Radio RTM satu suara satu jiwa.

Ya, bagi nyamit tadi peningan sembah lagu kita rubah dikena mungka lawa kita bawa program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, di door kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bawa program apa nadai kelama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ketuk peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu Susi Lily Jai bukulah dengan band Di Jasa. Siapa nama? Pemga, sebenarnya tadi kita yang udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin, Putus Pengharap. Okey, ya tadi duitik lagu ke baru udah di dengar kita. Mayu sekedar mayu sekedar pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu sidak ya ke beda aku buat live Facebook kelimparnya itu aku po RJ Dom jaga kita ke BC minta minta aku tebak ke lagu kena ka uleh aku nebah ke kita lagu. Ha, nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dia kena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja, nah. Pergilah, aku dah nyangkuang.

Nya Siti, lagu ke BC dipinta peninga kita Nya Pulau Kijang, Aris Stewart Tinggi. Lagu yang tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau maya ku ke jaku tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisa lalu tebah ku. Jadi BC mega peninga tadi mayo minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya gaga kita ke nama tu bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai kebaro. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ningak ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu dari Richmond Alan Mosidi.

0: nama ngingat ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengaki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 menit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 menit lemai.

Ialah goria seselia Rosity nuan nak mutus ating ujung kejam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ngaga kita ke baru aja mulai ke diri hari dor kerja ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tadi. Nanti uliah aku layan-layan meh sampai pukul 9 lah. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama hari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, 92 FM Limbang.

Hanya Siti lagu ke BC dipinta peninga kita ianya lagu lama Ri Roslina berjaga meh darah. Okey. Sebenarnya aku terus ke program nada kelamaan nada kebaru. Pemegang terima kasih agak kita ke agi mengkang begulai aku ke lemah itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat macam Siti jaku atau ke berita ke dekat nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat nyadi ianya berkawal ngau pengawak ke disebut pesta lumpur berbuak ke dekat dia tu 8/9 bulan 8/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa lumpur berbuak kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak uleh mai aku ngemai kita ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benora rindu ke program nadai kelamaan nadai ke baru aku dekat nebah ke Siti lagu lama mega lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching tadi lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya nak kata dulu kita bergulai di sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke utama 9 hari kota media Kuala Lumpur atau ke berita ditabur terus hari wife hari palan berita radio angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di wife family Kuching. Jadi ngonya aku mau dulu selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: ...24 jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFM segulai sejalai.
3: Merindang malam, malam, malam, WiFM.

lagu terbaru Alexander Peter. Kau lagu ya joget ensabi payet ya. Ngarap ke pengawak ke di kerja kita untuk biasa itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya jadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari. Ya, kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan gak utai ke dipinta di niat kita. Nah, sejap yang harap ke pengawal kita untuk biasa itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai, pagilah nyau hari 5, 7 hari bulan 8. Ya, ya, okey. Bila kita kaki dengar kami di Selampur, menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih di Bandar Kuching ungkap ya lemah itu. Mana gairi kita, tejap ya lagi aku berkongsi ke gairi kita ungkap ya di Selampur, menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status by YFM Iban Facebook kami. Tahu tampil dia ya bergulang dengan tudapangan DJ MA Tau KTU nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Ya, hari lagu joget ensabi pahit kita nginjau lagu Ricky Anderson. Ya, ya, lagu Bungai Pinang. Kena merindang balik kita ke benua duga-duga baru air. Ningga program kami. Terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jakubulak.

0: statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalai alun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur jalai alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Ningat kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey, balik kita ketika berpintak ke lagu nada salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey, post badiak lagi aku maca. Sorry kita kagi bekali yang bak lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gayari di menua kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan bak sekedar dur di Kapit Miringa Limbang ni ada hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah Engkau, Bintulu, Gaya Tasik di menua kita. Bergelombang Kusung Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari selatan barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Ya, okey. Gayari dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia ungkap ya, hari itu 6 hari bulan 8. So malam ngagai ate engkau keliang di Desa Ilmu Kebenun Nuci motosikal jam kita tu ya ninga program kita. Terima kasih ya. 101.3 FM di Kota Semarahan Gau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa?

bago rang Charlie Ray David nanya nga pa ya yeah, okay manyuh kaban kita ni ke pelabaku keterubah ya mansa ba ruai komen kami lebuh ke gawak lagi aku maca peminta bala kita ne okay lagu Ray David nanya ngapa nanya ngapa meh kita udah makai berdawai jam kita 9.38 minit malam dah patut kita makai ne okay ngai kelepi tubuh tawa angin tu sah kita ya pukul 10 bakal selama under kami nabur ke berita malam okay dan kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita okay tau tampi dia tu komen tau ke peminta kita di FB kami YFME Bound seraya kita ikagi bekaban bak lubang ributnya tu ngagai pengujung program tu lagi aku beringkah macaya bak jam kedua lagi ya Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku debah ke kita lagu ya bak jam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya romantika wine lagi bak jam ketiga sebab kita ngelengkap ke program urung dia pukul 12:30 malam tu lagi ne okay lagu ni Andrew Bunny James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sudah mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al terima kasih ke mega finalis kita ungkap ya ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat mai lagu Bisik Ganti Nuan okay udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang okay udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Jam kita ini dia terpukul 10 malam. Selamat malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi benua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemilihan seronda tu bertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baramiri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara tu megak oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke hasil serta Daibuh di Tanah Baru Pengudah di Ketau. Perintah megak merambu dekat ngerembai ke pengawat nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang benua ke bisi potensial yang kaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawal ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baramiri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjeng kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur. Kuya Upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti hingga penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek angkat ke pemanah jalan bergembar Ari Simpang Bau Lunduk menuju ke Pasar Bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur aja tang begak meri penanggul ngagai peranak ke nganti pengawal ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024 mungkur pengawal ngangkat ke pemanah jalai Ari Siti Lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia maksud ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepak terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur di kedan tentu ke pengelan tanggal penglikun peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah siti hari projek besar tahun tu inya ngagak jematan ngau nyeruri jalai di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000 projek di jalai ke upis parit ngau entali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut perengkah pengangkut besar. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebakar dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepak
udah tembu dikemujur ke. Berbangunnya projek hub komuniti Jepang ditagak tembu gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembu ke projeknya. Lagi ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4/6/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: A good suggestion.
1: Tu, pagi rewind.
2: Ngandai bala nek mana puh ke? Mata nakmu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat pakai aja.
1: Ah, betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
2: bala nak Indo.
1: Bala nak Indo. Dan aku siti aja aku merangsang hari ni aki aku sebab. Nesal ke aku ni aja aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab ni nemu. Sebab ni aki kalau ngajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke aku ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
2: Oh, baji-baji.
1: Hanya kepada udahnya tadi entua bisa pila.
2: Ya. Ini baru mana empurau lian dulu lah.
1: Hanya kepada mana kepada. Okey, ni yang akik kuantik ku nemu semua. Akik, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku berbini ke menua lulu.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Lagu Desau Hari Sita Mai Jam Kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbangnya ya. Terima kasih sini ke program kita ya. Ngabala kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku nak tanya ke sekedar pesan dari bala peningkat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gary MA minta lagu kena berindang di rimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp ke kia kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, Nora pilih kat sini apa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu hari tu di kena berindang madi ya Nita Sapi Kandau engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke tepi rindang capuk kira bisting apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana kali kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak ke kia enggak bala kaban ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih lengunan nasi nyapa megak selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Seri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen Adi Betung bisi bersebun mimit lemah itu tadi yang minta lagu lama kena merindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah sehingga program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi ke tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan tu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya okey. Kesegala itu kaban kita Mary Uban Martin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kaban-kaban peminat kita iba fanpage YFM Station pemerintah kita terima kasih Monica Giman dega abiti nyapa malam tu mending Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki Incun tusah berkira kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang okey. Lagi aku nyapa baru bala kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran Udah Makai Pulai. Balik kita ke baru dah makai Bak Napur

Yeah, kena merindang bala kita, kena rindukan lagu-lagu lama kita, bala aki ini kita, auntie, uncle, lagi ninggal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand, Nadine Kelabaran berkuasa di menua Thailand beringkat hari 16 hari bulan 10 tilak sidaya bempuhak. Nur sidaya tahu merasa, tahu kenyerungkai isi dalam beg kita, takkan luggage kita, bak padang-padang bilun ya. Nitiah ke penerang Kelabaran berkuasa perkara penerbang bilun mencamanya Thailand, di menuanya ada ke prosesnya dekat dibijalai ke nitiah ke garis lalau ke udah ditetapkan kalai beg ke diperasa takkan luggage ke di perasanya sebina luggage ke udah di perasa ngena sinar X ok ke udah di scan di pelabak ke Zimundan utai tau ke produk ke ndak di kemendak ke bagnya aja ke dekat di perasa tau ke diserungkai kalai sidak ya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag sidak ya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensemanyuh ke sama depan bilun ya. Kalau atur ke bangsanya ukai sebenar sudah dibijalaikan di benua Thailand, sudah menggak dibijalaikan di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat ngau sekedar benua tunggak ke Eropah ngau Asia Barat. Kalau atur dia merasa takkan jerungkai isi dalam bagnya mega boleh ngurang ke risiko bilun ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berundang lagi di sada kelemayang band Nuan berulah dua lagi Ramjana Kali Kepulai.

FM Jananga lagu ya kaliah ke pulang ya ku singa baruba FB YFM Iban OK JN Awi ambil sama tugas di konti minta lagu kena merindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenglalameh selamat belelak dia jenuh ke kia anan ingat pagilah hari lima manyuh program mayong jam minggu ne. Terima kasih OK Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai mak abak menjadi edimiri di Johor engkau semua bala kenglalameh angat kami di engkelili ke kia tenade hujan OK yang minta lagu mari na jara akan merindang semua kaban kendala engkau peninggal kita ingat ke tepe merindang Boniface EP apa minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Renga Sengga James Anyang apa lambai kepala pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan tuai rumah Igang di Selepin apa mu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi engkau semua kaban-kaban kendala meh ingat ke tepe merindang Okay, ya. Terima kasih Nuri entah makasihnya apa minta lagu Linda saya tinggal berserarak ke kia kena merindang Sulu ya di kampung ke kia ngarap ke terperindang ok ngarap ke si luar tinan sebanding ke program kita Anita Nawai makasihnya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena merindang di rimpung kau semua peninggal kita ngarap ke terperindang Duna bisa berlagu buat program kita romantik kawai nangkan ketua lagi ni Maurice Jalim kasi nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia kenglala kena merindang Johanna Love Rastina gage Black Rose ngau Tony James ngarok ke terperindang ke kia terima kasih Henry Orlando Niram ke di Sibu Angat MA malam tu minta lagu lama Anderson ngalai kena merindang Semua kaban-kaban FB ngau kaban bak grup WhatsApp ngarok ke mujur magang dalam pengawak berjumat pulai lagi ke kia terima kasih ya. Mami abang si nyapa minta lagu Pobi Chloe ya. Amat sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngagai Mary Bell Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit. Tunga Encana Mr. Lotte Liu Richa Unuk Ngau Nomga DJ Selamat bertugas James Anyau Habis nyapa Selamat bertugas Terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence Setakat 22 lagi Marina Jara Terkenang Kenuan Terkenang Kenuan

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang ngeri ke bini kita akan minta lagu Marina Jara Hudah Tepa Rindang ya. Okey, di Dungun Terengganu Zikun biar pelancar ditemu lemah. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai berbulan gau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai luah di Jongok Batu Dungun Terengganu lemah itu tadi. Kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak college ketengah bak bandar Al-Muktafi Villah Shah AMBS. Ditemu pukul 5.20 minit lemah itu tadi. Nitiah kebenaran dikenyatai ke Komando Operasi Upis Bomba Gau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepemesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkaul Gau Penusahnya pukul 4.42 minit lemai itu tadi ya. Mangsa ditemu lemah sudah berkaul kaban itu tadi medaya nerjun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya. Ngujung ke sidaya ngangau Raban Berkuasa iaitu ditemu bak lupa batu dalam ia penyawa 10 meter hari palam ke penudia. Ia ke daripada nerjun ke diri ke dalam sungai Kalai Pansir Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu. Kita ke dekat Nurun memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngarap ke Som Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ni. Laban nunda ku jaku Melayunya malam tidak berbau. Stella Philip Maya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipinta dengan kita lagu lama Ari Anderson Ngalai. Berai nganti, udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine Bad Jam ketiga.

0: Pergelar Sejarah. Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

ya, bila kita ke Bendung Nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya ke tindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucu kita, bini kita, laki kita, tau siung pak kuyuk nih. Anak gue tindu awak lagi ngak kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nyal lagu juang. Engkau bala kita kesemampai ninggal kami ninti hari ninti yang jam kau lagu keterbaya duna. Aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru. Sekedari peminta bala kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang. Lagi aku macam pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang, lagu lama megak. Lagu di Sada Roslin Abu Nawas. Ngal lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder. Lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, teruskan kami pemirsa malam YFM Segulai Sejalai.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA sambutugang sedi konti minta lagu Spoon. Gerimis mengundang kena merindang kabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Embuyau, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Lin Ka, Nyan Rojab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, enggak semua kaban kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau, MAD Seloi, Sibuti dengan Noan. Wakil minta lagu and reason ngalai. Udah berlagu tadi kena merindang. Kabarnya Suri Enti, Maria B, Ngau Menyadi, Enora Piling. Okay, terperindang malam tu. Terima kasih. Richa Unumga, Adi Jalai Simpang, Semunjan, MA Manah Gari. Malam tu benung dengan Noan minta lagu Ika. Kena merindang dirimpu. Bala kaban FB, Ngau Bala Petunggal. Meh malam tu ngarok ke terperindang benung dengan Noan. Terima kasih. Lilian Tani Sinyapa minta lagu Winnie Albert Bisi Ganti Nuan. Kena merindang semua peringkat kita. Ngarok ke terperindang. Terima kasih. Ronald Serinye MA, selamat bertugas di konti. Yang minta lagu What Rock Kabon Sampai Mati. Kena merindang bala peningkat kita ke malam tu. Ngarok ke terperindang. Juni Ben Mekasinya apa. Terima kasih. Brody Muyang di Engkelili. Malam tu mana Gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mending ke lagunya. Madeline Pang mengasih nyapa minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Mengarok ke terperindang. Margaret Unci yang megah. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Betara. Kena merindang and Desmond James Anyau, Thomas TV Still Love, Mami Abang Gawad Nuan Mega DJ. Selamat bertugas, berjimat pulai lagi kegiatan. Terima kasih James. Pengiram senyapa kita minta lagu Andre Arif. Kena merindang Putra Borneo, Peter Tingkauku, Jam Jepang Selagu Donny Lim, Roland Tuat, Who Kalau James, Thomas TV Still Love, Induk Kenawit, Erin Jang Denal, Alex Alberto Delonson, Barau Dua Gawad semua peningkat kita malam tu. Ngarok ke tidur jenak malam tu neh. Kekia terima kasih ya. Salesha Ganyan senyapa di Pakan malam tu MA. Minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu dan Merindang Peninga Peninga.

nga kita ngaw kaban-kaban FB. Ngarap ke te perindang. Katrin Robin di tabuan kucing meminta sebarang lagu ri Angelola Tanjua kena perindang Indai Rina di Skim Skrang abala kabakaban FB ngau semua ni kita ke malam tu ngarap ke te perindang. Nya ya lagi nyapa baru ya. Terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu di sada Vero Nika Natasha nya ya simpa endak bertampung kedua lagi nginjau lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

Ulan Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, nyapa baru pula kita di FB kami. Okey, kawan kita bulan tegari MA minta lagu Andrew Arif. Aku mampu hati kena merindah dirimu bila kawan FB. Engkau semua pendengar kita yang harap kata berindang tidur jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Francis yang apa megat di sepauh jam dia tu dengan Nuan MA minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan di hati kena berindah dari impu engkau semua kaban kenglalam. Terima kasih D.E. Asan megat ninga kita berlama MA ngena 97.5 malam tu ngena 2 GB 3 pukul 9 tadi ninga Nuan. Okey, sebab malam dan marusiah tahun dia tu terang didinga kekia. Terima kasih di Yason agar kita terus ninga kami ni tiang hari ni tiang jam Merdan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit rat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Merdan Sigi Amai Rosliang mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuh dengan Nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA selamat bertugas di konti minta lagu Florence Hart Kaul antara tua kena berindah dirimpu semua peninggal kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia Putra Borneo minta lagu kena berindah kaban dia James Pengiran Hukala James Zerni Lim Star Most of Your Love Polly Masin Peter Tingkau Kujam Eric Jang Denal Di Yasan Azila Hani Indo Kenawi Chasha Mandangga semua kaban keng lalam eh Flora Delim Gap Sinyapa minta lagu Kaul antara tua kena merindang semua peninggal kita malam tu MA BBF Sadu Mega minta lagu May Franklin kunci hati kena merindang dirim punggal semua peninggal kita yang ngarak ke terperindang. Okay, mendek lagu di sada Linda hasrat tinggal berserarak kedua lagi Wilson Nuan enda aku buai.

Okay, apa baru bala kita ba FB kami ba Ronggat ke penuh dito aku macanya David Buah Meniang MA minta lagu Stevenson kena berindang semua peningkat kita ke malam tu Shasha Amanda Mega. Okay, celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan PC Intan di Kembuan kena berindang semua peningkat kita engkau kawan-kawan FB pesan dia jangan lupa untuk bahagia segamai. Terima kasih Intan bakit berkata siapa. Terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi ke dia. Terima kasih Bungai Cempaka minta lagu kena merindang kaban-kaban kena lameh lagu Madu dan Racun Berusi Cina kau kira bising dah nak hilang aku menjigak nah. Jessica Itan di bawah yang minta lagu Veronica Natasha sudah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kena lama ngau bala peninga peminat setia YFMI band di selampur menua kita di itu ya agar ke semuanya terperindang magang ke kira. Terima kasih ya biah-biah selamat bertugas MA. Terima kasih ngau semua bala kita kenang yang sudah nyapa kita kenyau hari pun program tadi ni ingat kami megak ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu ya sekedar lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang namanya kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu selamat bertugas gawat-gawati ke lantang anang kalau manyu pikir nah okey sambil-sambil berperindang ke kami nampung awak kita lagi 12 tengah malam untuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu yang lagu dipinta kita tadi Y Andre Arif Kumang Baatiku kedua lagi lagu Eric Clapton Wonderful Tonight dan ya nutup program kita Romantika Wine ngau lagu kedisada datang Anang Nitya Asayati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang hati ke juga biar lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ke biar malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya randa minggu tu ngau carta kenyalang neh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ningat kami ninti hari ninti jam kita ke ningat kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bagi sama pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, Wai.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami Wifan segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku untuk sinar kan ya.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti menang tanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah tu.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah tengok time bakul begitu dia boleh duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alo break aja lah sekali.
1: Break aja lah sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

dalam situ pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukanuan sarito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sarito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dari PC. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sarito Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge, mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ge kebuan ko.
2: Utai yang sama kenya na tuan.
1: Ya sama om ya darat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ye bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndaknya maya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami,
4: Sway!

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda ngawut mesej tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang ketua yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika nyepis rekabar, ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah,
3: dia naik.
2: Lagu dengan kami.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Sejak
1: Sekulai Sejalai
2: Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita kawaku Pederi Lawi hari Gereja Methodist Iban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luke bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tu ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebarandu nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Ku ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ku uranya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ku Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul ke bala sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebiliak. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enumbiak perintah Allah Ta'ala. Tu jago Tuhan menyadik ke dekerino Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayu macam mutai kenanggul kenekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus kita baca tadi madah ke kita mayu hamat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Ke satu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejako munyito ba ayat 57 ko ya bejako ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebarandu nuan berjalai. Terang-terang orang tu madah ke diri, amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu megak orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa, ulih ngagak kerja nyelai, lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi megak nunjuk ke respon atau ke komitmen ke cukup manah. Tang Jesus lebih agak nemu penuju ngerti kebenal hati orang tu. Nya alai Jesus nyawun ia munyito. Munsang bisik lubang, lalu burung bisik sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitiah ke Jesus patut bersedia, merinsak bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke pengelantang dunia ajak. Kedua ayat 59, ko Jesus bejako ngorang ti kedua to, titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua to, terang-terang madah ke diri, bisik penanggul, bisik pemerat, nitiah ke Jesus. Nyalai, sawut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak baduk berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai, patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut meratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga bejako, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebiliak. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri, dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitiah ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62 ko Jesus bejaku ngauranya orang ke belabuh ngeradu tanah lalu maliak ke belakang nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujul serta ikhlas nitiah ke Tuhan. Penitiah Jesus kebenal patut nemu dirimpu udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bup kudus kita baca kita itu tadi madah ka kita ngosili pasal 3 iku urang keng muan perangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala ndang bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ku Jesus nti urang dekat nitih kaku awak kaya nak pagi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Ngesan regang nyak tanggungjawab orang tip nitih Jesus. Kerja meh pengawak kudah diasuh Tuhan kerjaanuan. Titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengerugi. Sampai kita. Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih ke nuan Tuhan. Lebih lagi jaku nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami. Lalu ngeriang ke pengharap kami ngasuh kami nitih ke nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab, serta percaya ke nuan, nak ninggal ke tiap ikut kami, laban kami nemu nuan, Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas, lalu nang udah bersemaya dekat nyawup, tiap ikut orang ke sampi, ngangau ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tu mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami udah bersampi. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Kami Meri Bang Kita

Oke, tungkat semangat dari Mawat ya. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Nyedia ke diri ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito yang mengharap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari 5 tu mucur di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi non abur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai yang kak nemu nama topik kita harap ke boleh mendak ba Facebook YFM Iban. Jadi nyak ke tusun tau kerintai segmen penggerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Bedau mekak berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Atau lagu hari ini utai orang.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderba tindak itiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari,

Okey, hanya lagu Dia Kena Merenang kita ke pagi tu peninga. Aku dah temu mendiang ke YFM. Engkau dah barang tu jalan maga ke pagi tu. Ya? Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkat pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalan alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat diatur pergila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup tu ianya jalan bak mua bergunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pergila ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi 9/8. Lalu jalan bukai ke dekat ditutup ianya jalan Isthmus, jalan pelabuhan, jalan Merikan Saleh, jalan Pendin, jalan Padungan, jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, jalan Main Besar, jalan Tun Abang Haji Oping, jalan Satu, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, jalan Stadium, jalan Kesuarina, jalan Diplomatik, jalan Masya. Pihak Mega jalan bukai ke dekat ditutup Mega hanya jalan Astana, jalan Hashim Jaafar, jalan Merdeka, jalan Kulas, jalan Muhibah, jalan Haji Mataim, jalan Haji Bahbul, jalan Makit, jalan Gambir, jalan Pel, jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, jalan Kuang Ali Peng, ngau muka jalai merpau ya. Okeynya sekedar hari jalai alun ke ditutup. Ngau muka jalai digaka jalai ngelawang ya. Dikena meri awak endur ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi jalai itu dekat ditutup pelabuh hari pergila. Nyentuk ke 9 hari bulan tau ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke Jako Gerah tu. Ke bisi raban pengelikun ke nyaga jelalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke enang udah ditetap ya. Okeynya Jako Gerah hari PDRM ke pagi tu. Berkawal dengan utup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching. Okey, lagi terus merenang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke pebatang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa isida? Enya ex tua rumah banyan anak jambai, ex tua rumah banyan anak jambai. Tahu ke laki nawi anak uncan, udah anak dai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu, ba rumah sidampu, enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke siriak berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Indai Saran abal umur kusung 19836 9379, tahu kenuju serta kusung 14205 6653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abal DJ ya, bawah ataupun sebalingian di muka sebetung tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapan belayan ba jalai Selangau muka pihak muka kapan belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Balau Mayuh ba rumah sidampu, ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya hari jus anak idang madah ke bini ya, Lili anak dulah ya, Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Balau Mayuh malam pergila 8/8/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah brown kampung Puak Betuang. Lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kapan belayan berterusan setambak ilik ngau setambak ulu, setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban semumu bebangai kapan belayan batu lintang layar nanga jauh lubau sekatap jaluh sungai langit jungkal saka meribuang layar tebalau penyelani akibat julau serudit pi surik tengah surik lalang surik baru belabak ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya berumur ya 013-708-2965 tahu ke nuju abud 011-407-5390. Yang tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya, Lili anak dulah tau ke Duyan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Balau Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu, inya ba rumah brown Puak Betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Oh, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari temenggung anak bunyau tahu ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu ke niang binia ianya niang Reni anak Lina kalai malam pergilah nyak nguan ulit lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke ba rumah dungat sungai bulat serikai. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai temenggung anak punya umpu ba umur 012-893-4126. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit lalu muain terbalu keniang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke barumah dungat sungai bulat serikai. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak anggan madah ke ngeta sulit niang indaya. Ianya niang guni anak banyan ke dekat diatur. Malam pergilah nguan ulit ke niang tu. Lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah beranda atau ke ba rumah kinta ulu sungai Naman. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngakai lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya, 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke Bukai itu peninggal. Ini pesan hari Kindi madah ke ngintu 100 hari ke niang apa ya. Ianya niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedampu, inya ba rumah berica temiang paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke ngintu 100 hari ke niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang paru. Ok, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tau ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8 hari bulan 8 2026 nguan uliat ke niang. Lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Sili Akik, kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 12-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetas sulit niang ex Cikgu Suti atau ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ianya 9 hari bulan 8 2026 ba rumah sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 12-372-5895. Jadi pesan tu nuju kapan pelayan ba Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibung, Sungai Durian, Sungai Awub, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julaun Tabai, di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Enggak kapan belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu makan. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Berperindahan dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Dau nampuang macam pesan kebuka pagi tau.

0: Tangerang Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Awak pengerak pagi di YFM, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peninggal hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit dan yang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Jadinya malam pergilah nguan nuliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawak tu diatur pak rumah sedampu ianya pak rumah David Bukit Buruang Ulu Sungai Naman Sibu. Jadi penerang ke silia lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai David anak manggit empu bal umur 013-580-5645 tau kan uju Sintan anak David ya bal umur 012-518-0214 jadi pesan tu nuju kapan belayan Pak Naman Sibu Durin Maung Bejait Kenawit Sepasir Bawan Bawah Bura Uya Sungai Pak Sibu Julau Nangga Maga Muka Bukit Keladan Selangau ngemega kapan belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ex tua rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah David Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Ok lalu nguyang agai pesan ke Siti tau ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayut madah ke Semiang 100 hari ke niang pini ya ianya niang sabdikan IC anak Lawrence ke dekat diatur pergilah ya lemai pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu nia dimiri PD Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Sri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, di Belugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Unduh, engau mega kapan belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngagai Sabdiken Andrew Prayut Agung, bak lumur 017-675-0551, tahu kenuju menjadi niang tumpu, inya 019-644 ya, 25 44. Yang tadi pesan madah ke Semiang 100 hari keniang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah sedempu ianya bak rumah TV temudu baru jalai hupon. Ok lalu pesan ke Siti tu hari Tura Nak Dul madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang gelau anak unji ya tau ke Pai Gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawaknya diatur ke rumah sedempu ianya ke enteban ulu jadi pesan tu nuju kaban belayan ke Pais Tanjung Sungai Sibau Pematuh Batu Lapan Rembai Nangga Kujuh Sengkabang Sungai Bulu di Selangau ngomong ke kaban belayan ke Bukai jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ngau muai terbalu keniang gelar warna unci ya tau ke pai gumis ke dekat diatur sari pigila 8/8/2026 pukul 8 pagi ya pa rumah sedampu ianya pa enteban ulu. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Jadi pesan ke Siti itu hari Ferry Mas anak Langguang, anak Lingguang ya. Madah ke apai sida Lingguang anak Candai, Lingguang anak Candai udah nadai ya. Jadi niang Lingguang anak Candai itu dekat di intu Balamayuh ba Riam Kang Funeral Pela Room C ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai anak ya Imas ya 019-780-6483. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba rumah Jos nang nansang pakan apa igaran ngau sidak sebili ba Sungai Wong ba Inayasun ba ulu kelau pakan Hilary Jilan Tauka Tiang ba Selalang Serikai kaban pelayan ba nang marau pakan Nyala Ili Nyala Ulu Dayu engkau buka kaban pelayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lingguang anak Candai ya. Lingguang anak Candai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayuh ba Riam Kang Funeral Pela lalu penerang ke Siria yang kita tahu telepon ngakai umur anak ya ianya 019-780-6483. Jadi pesan ke buka itu ianya hari Kibin Jantan tau ke ngau muka Corina Jantan madah ke Pai Sida Joseph Ji Chiang Sin udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lemai tu lagi pa rumah sidampu. Okey, jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah pa pendam pucun batu nia. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Ali Jelai tanggap batu nia rumah embau sebemban Rawun tau kapai Daud, Keladan, Rumah Luba, Rumah Keraman, Jelai, Kelawit, Teluk Batu, Lambir, Miri, Lutuang Bakung, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Lumur 014-680-3613 atau ke Lumur 016-361-4554. Hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, berperindah dengan lagu hari Marilyn ke pagi tau.